0: guna.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, pondasi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
3: Terima kasih. Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musyrif dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah dalam hal ini PPIH Arab Saudi jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
9: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
0: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
11: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum pandai ini, ya sekarang sudah masuk satu hija, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya transisian yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Ahmad Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Sementara itu Asrama Haji Palembang

0: Bank Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Novi Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
1: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di asrama haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di asrama haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas, karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
2: Ya, ada jemaah-jemaah yang sudah diperbolehkan dari yang Saudi, ada barang-barang yang boleh dibawa, masalahnya cuman itu ada. Karena memang tidak boleh dibawa.
1: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji debarkasi Palembang. Asrama haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Badarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
5: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
4: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
6: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
4: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
7: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicara kan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi biar Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
4: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Denny Prakoso menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
8: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan, yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
4: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
9: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
10: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
11: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Nengkat disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
12: Editorial.
13: Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, Sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
6: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
5: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos loh.
6: Emang bisa?
5: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
6: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
7: Kalian ini ya, ribet banget.
6: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
5: Eh, iya ya. Iya, benar.
8: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun Proklin. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: Ida, nyonguli WA, Ki.
10: Uli hadiah 1,5 juta.
9: Ih, asik.
10: Nyong bis ngisi data pribadi. Transfer 300,000.
9: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, Sisri. Uli hadiah 1,5 juta, War.
12: Kowe bis ngisi data, bis ngirim duit apa, Sri?
11: Uis, gari nunggu transferan, Kie.
12: Walah, Sri. Orang takon disit kok. Kie penipuan, Sri. Nyong bisa ngecek tautane anung lombo orang resmi, Kie.
11: Aja ngomong sembarangan, kowe, War. Temenan ku. Lagi ya, ana nomor WA ne.
12: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
11: War, orang nyambung, War.
12: Penipu, kowe.
13: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Ber-

0: Cahaya FM Cilacap. Ih, siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu. Nah, kan? Lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir? Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat pagi warga Bercahaya. Ketemu lagi barengan sama Vita seperti biasa di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Buat yang mau ikutan gabung bisa langsung aja di via WhatsAppnya di 0811-260-543. Dan jangan lupa buat follow sosial media kita juga, ada di Facebook di Bercahaya FM dan juga di Instagram dan TikToknya di @bercahayafm_cilacap. Pokoknya jangan kemana-mana, stay di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Gipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kowe kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak koen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
1: Nih, nomornya siapa ki ya?
7: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
7: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah?
8: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau gak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi bea cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi bea cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan bea cukai.
1: Ida, nyamuli bea ki.
9: Uli hadiah 150 juta.
10: Ih, asik.
9: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
10: Aki pada ngapa kok?
11: Kue, si Sri, uli hadiah 150 juta, War.
12: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa, Sri?
11: Uis,
9: gari nunggu transferan, kie.
12: Walah, Sri. ora takon disit kok. Kiye penipuan, Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
10: Aja ngomong sembarangan kowe, War. Temenan kok. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
12: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
10: War. Ora nyambung, War.
12: Penipu kowe.
6: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Masih di GPS Goyang Pagi Sik Asik. Nih Vita mau kasih info juga ya, nah kalau nanti jam 9 itu bakalan ada podcast bersama dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Bapak Andri Kristanto ya. Dan nanti juga akan dipandu oleh Tiwi Gapi. Nanti podcastnya itu di jam 9 sampai jam 9.30 di YouTube-nya Bercahaya FM. Jadi yang mau nonton langsung biar kelihatan ya wajah cantik host kita dan juga narasumber kita pagi hari ini, boleh langsung nonton di YouTube-nya ya. Atau kalau misalnya nggak bisa sambil nonton YouTube, bisa sambil dengerin, nanti juga akan live di Radio Bercahaya FM dan juga bisa di streamingnya Bercahaya FM juga gitu ya. Nanti yang mau tanya-tanya juga boleh banget ya, mungkin seputar masalah pertanahan di Cilacap ya. Karena hari ini temanya itu sertifikat elektronik dan kemudahan layanan pertanahan di akhir pekan. Jadi yang mau tanya-tanya boleh, mungkin ada keresahan yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang belum tahu soal pertanahan ya, bisa nanya-nanya nanti di jam 9 sampai jam 9.30 ya. Oke, pokoknya Vita masih akan menemani di GPS sampai jam 9 nanti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Goyang Pagi Sik Asik.

0: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering nggak enak, pikiran nggak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
1: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
0: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
2: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
1: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
3: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
4: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
3: Wah, syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
5: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
6: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: Sayur.
8: Lah, sayur apa sih? Seger-seger ora?
7: Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
8: Kak, nyok berambang mang ibu lah.
7: Le, ibu-ibu, rame temen gue pada belanja. Nyok harus gue tahu, kia lah.
8: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wanine numpak motor, cenglu maning,
7: cenglu, bonceng telu. Bu Siti, kaya bukan anak Rika,
8: jor lah, mista yang iki. Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Rika.
7: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
9: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.

0: Ya, Vita mau ngingetin lagi nih buat warga Bercahaya ya, buat ikutan gabung di eventnya Bercahaya FM, yaitu Cake Decoration bersama dengan Ajay Creation ya, alias belajar menghias kue. Nah, ini buat yang pengen belajar caranya menghias kue ya, kue ulang tahun atau mungkin ya kue-kue buat surprise ya, momen-momen tertentu, bisa banget ikut daftar ya. Caranya gampang banget, tinggal langsung aja WhatsApp ke nomor 0896-4726-5059 ya. Acaranya sendiri itu akan dilaksanakan di 21 Juni 2026 ya, masih bulan depan di akhir bulanan, dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Dan benefitnya banyak nih, bisa dapat satu mini cake berdiameter 10 cm, terus dapat 3 buah whipped cream, dapat cara teknik mendekor menggunakan piping bag, terus juga dapat snack dan beverage. Terus ada voucher breakfast atau voucher sarapan gratis di Nula Hotel ya, untuk peserta dengan dekor terbaik dan terkreatif. Terus juga ada goodie bag buat 3 orang peserta terbaik. Jadi yang mau ikutan boleh banget ya, atau bisa juga WhatsApp ke nomornya Bercahaya FM di 0811-260-543. Vita balik lagi nanti, jangan kemana-mana, tetap di GPS Goyang Pagi Sik Asik.
1: Oke, okay. Oke. Okay.

Oke, warga bercahaya, sekarang waktunya Vita pamit undur diri dari GPS. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa nanti jam 9 akan ada live podcast bersama dengan Tiwi Gapi dan juga Kepala Badan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap, Bapak Andri Kristanto ya. Jadi stay tune di jam 9 sampai jam 9.30 ya. Bisa lewat YouTube kita di Bercahaya FM atau bisa juga live nanti ya di radionya Bercahaya FM. Jangan kemana-mana, tetap di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap. Vita pamit, Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi, beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek? Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Kaya kaya kiye. Bodol.
4: Is bu.
3: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
4: Nyong bingung bu.
3: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
4: Ngone pakir no. Pertelon seluruh lagi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
3: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesika ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
4: Wah, nyong ana ya bu, ibune ora usah melu.
3: Iya, nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
3: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
6: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: MTQRMP. Beliau adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pak Andri, assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam Mbak Dewi, selamat pagi. Iya. Warga Bercahaya.
0: Iya, gimana kabar hari ini Bapak?
1: Luar biasa, baik sekali Mbak.
0: Luar biasa, mantap. Sudah siap ya Pak,
1: siap,
0: ya, memberikan mari informasi kepada masyarakat kita.
1: Okay.
0: Baik, hari ini adalah tema kita sertifikat elektronik dan kemudahan pelayanan pertanahan di akhir pekan. Wow. Dan bagi warga Bercahaya yang mau ikutan bergabung, boleh 0811260543. Selain ditayangkan di YouTube, kita juga relay langsung di Radio Bercahaya FM Cilacap. Baik Bapak, sekarang kan di era digital seperti sekarang ini nih, transformasi pelayanan publik ya Pak, menjadi sebuah keharusan memang. Jadi masyarakat ini menuntut pelayanan yang lebih cepat, yang lebih mudah, seperti itu, lebih transparan dan juga berinovasi ya. Dan ini dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap juga menerapkan inovasi baru. Monggo bisa dijelaskan mungkin Bapak tentang inovasinya Pak.
1: Oke, terima kasih Mbak Tiwi atas pertanyaannya. Betul Mbak, seperti yang tadi sampaikan, suatu perubahan atau transformasi teknologi. Jadi masyarakat itu saya yakin memang menuntut segala sesuatu apa ya, pelayanan itu menjadi lebih cepat.
0: Ya,
1: kalau di BPN atau kantor pertanahan ini kan memang urusannya ya soal pertanahan, berarti lebih fokus lagi dalam pembuatan sertifikat. Perlu diketahui warga percaya, memang semenjak tahun 2024 ya, dari Pak Menteri pada waktu itu Pak AHY, jadi memberikan apa, menerbitkan keputusan atau peraturan menteri ya, peraturan menteri dan keputusan menteri itu untuk memasifkan itu dari sertifikat, namanya sertifikat elektronik. Kalau dulu sertifikat yang kita ketahui itu kan berbentuk buku. Ya, buku yang warna hijau itu ya, ada 6 lembar. Nah, di sini dengan inovasi terobosan itu diubah menjadi satu lembar saja. Jadi satu lembar 2 halaman, tapi isinya tetap sama. Masyarakat nggak perlu khawatir karena yang digunakan sekarang itu, terutama kalau mungkin ada yang punya usaha dan itu diagunkan, bank menggunakan itu. Jadi sertifikat elektronik mulai tahun 2024 di Cilacap ini sudah hampir 2 tahun, sudah hampir 50-an ribu lah sekitar itu.
0: Oh, banyak ya Pak ya, yang sudah beralih dari buku yang mahal itu ya Pak ya.
1: Siap.
0: Mahal. Dan bermanfaat pastinya ya Pak ya.
1: Pasti.
0: Ya, pastinya bermanfaat, bisa menjadi agunan ya Pak pada saat kita butuh modal, mungkin seperti itu. Dan ini juga masyarakat banyak yang datang ke Radio Bercahaya Pak untuk bahwasanya bukunya hilang seperti itu Pak. Nah, mungkin sertifikat elektronik ini salah satu inovasi yang aman gitu ya. Jadi enggak ada hilang-hilang lagi gitu ya Pak ya.
1: Iya. Jadi gini, Mbak Tiwi ya, saya lanjutkan. Di sertifikat elektronik ini ya, ini mempunyai manfaat yang luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Kalau waktu itu masyarakat misalkan masih memegang sertifikat dalam bentuk fisik ya, saya sebut bentuk analog. Kita lihat mungkin kemarin sudah pernah kita lihat di media elektronik televisi itu ya, kita mendengar

0: melihat di TV ada kejadian bencana alam waktu
1: bencana
0: itu
1: alam,
0: yang ada di Sumatera
1: betul.
0: Barat, kemudian Aceh, ya itu kan banyak terjadi banjir dan sebagainya.
1: Betul.
0: Termasuk dokumen-dokumen yang hilang, yang kena rumah hilang, salah satunya sertifikat.
1: Sertifikat.
0: Nah, di sertifikat elektronik ini, jadi sertifikat elektronik itu perubahan atau transformasi dari media buku tadi,
1: analog.
0: Fisik tadi, okay. Analog menjadi digital atau
1: digital.
0: Elektronik. Tapi nggak usah khawatir masyarakat, walaupun bentuknya namanya sertifikat elektronik, tapi itu juga bisa dicetakkan salinan resminya berbentuk fisik. Nah, itu misalkan kalau tadi ditanyakan hilang, nggak usah khawatir. Sertifikat elektronik itu ada edisinya, ya di pojok kanan atas, itu ada edisi pertama, kedua, dan seterusnya. Misalkan edisi pertama hilang, ya udah, edisi pertama itu ceritanya selesai. Nah, masyarakat bisa datang ke kantor pertanahan untuk menjadikan mengganti menjadi
1: mengganti.
0: Edisi baru. Nggak usah khawatir salah gunakan orang yang tidak bertanggung jawab atau mafia tanah, nggak usah khawatir karena ini lebih aman.
1: Lebih itu, aman, ya. Baik. Jadi inovasinya lebih aman. Nah, ini berikutnya sertifikat elektronik dan ada kemudahan layanan pertanahan di akhir pekan. Biasanya kita akhir pekan kan suka jalan-jalan ya, Pak ya. Itu. Tapi juga selain jalan-jalan, mungkin ada yang kepengen mengurus sertifikat ya. Gitu. Gimana ini Bapak, layanan pertanahan di akhir pekan seperti apa?
0: Ya, ini Mbak. Kami menciptakan di Kementerian Atr BPN itu. Pelayanan pertanahan akhir pekan disingkat pelataran.
1: Pelataran.
0: Ini di inovasi ini dimunculkan mengingat banyak masyarakat yang menyampaikan ke kementerian, menyampaikan ke kantor pertanahan. Wah, ini kami bekerja ya.
1: Iya.
0: Hari Senin sampai Jumat.
1: Betul.
0: Nggak ada waktu. Jadi akhirnya kalau mereka punya bidang tanah pengen disertifikatkan nggak bisa. Nah, kami ciptakan hari Sabtu dan Minggu. Nah, pelataran ini sudah agak lama ya, sudah agak 2 tahun atau 3 tahunan sudah ada di seluruh BPN di seluruh Indonesia. Jadi kalau di Cilacap sendiri itu kita buka jam 9 sampai jam 12. Jadi sebenarnya sudah tidak ada alasan lagi. Kami di permohonan itu menerima apa saja. Jadi mau konsultasi boleh, mau mengadu boleh, mau tanya-tanya boleh, mau daftarkan bidang tanah boleh. Jadi semuanya bisa. Bahkan nggak cuma di Sabtu Minggu, libur cuti bersama, libur nasional.
1: Betul.
0: Yang lebaran atau apa akhir tahun itu kita tetap piket. Jadi sekarang sudah nggak ada khawatir lagi. Dan saya ingin menyampaikan bahwa dengan pelataran ini masyarakat urus saja permohonan sendiri, nggak usah melalui kuasa. Ini kesempatan. Karena apa? Memang banyak ngurus sertifikat di BPN lama, biayanya mahal. Nah,
1: ya.
0: Ini di pelataran monggo, silakan bisa dibuktikan. Itu.
1: Ya. Berarti datang langsung. Ya. Atau bagaimana Bapak?
0: Datang langsung, jadi warga datang langsung saja ke kantor BPN, kami akan layani karena tiap hari Sabtu dan Minggu kami sudah tugaskan untuk piket Sabtu dan Minggu jam 9 sampai jam 12. Dicek berkas-berkasnya, permohonannya apa, kalau sudah lengkap bisa langsung disampaikan ke kami, kalau misalkan belum nanti segera dilengkapi. Jadi kami prinsipnya permohonan masuk harus clear and clean. Artinya apa? Bidang tanah yang ingin disertifikatkan tidak boleh ada masalah. Kalau ada masalah selesaikan dulu. Ada sengketa selesaikan dulu. Kalau clean itu berkas semua persyaratan harus lengkap dulu, Mbak. Gitu,
1: ya,
0: Mbak
1: Tiwi. Iya. Biasanya apa saja ini Pak permasalahan sehingga tanah itu tuh susah untuk disertifikatkan seperti itu?
0: Nah, ya ini memang pertanyaan bagus, Mbak Tiwi. Jadi secara garis besar memang di Indonesia ini ya, kasus pertanahan itu yang pertama memang terkait ini batas-batasnya itu yang sering menimbulkan permasalahan tumpang tindih. Dan memang dari permasalahan ini kita harus memastikan kenapa harus setiap saat warga yang datang tanahnya ingin

0: ini apa didaftarkan sertifikat harus dipastikan. Betul. Batas-batasnya sudah jelas belum? Yeah. Patoknya sudah terpasang dan tetangga kiri atau saksi yang di sini itu yang di batas-batas itu mengakui, oh ya udah benar Pak ini batasnya. Kemudian ini apa? Batasnya. Jadi enak pada waktu kita datang pengukuran udah enggak masalah. Yang kedua biasanya seperti ini. Kalau terkait waris biasanya. Nah, ini kan yang di Cilacap seperti itu kelihatannya juga banyak ya. Artinya mungkin suatu keluarga mempunyai beberapa anak dan mohon maaf kalau misalkan dari orang tuanya ada yang meninggal, mungkin punya 5 anak, ada apa di permohonan itu ada satu yang dilewatkan, nanti ada satu yang dilewatkan ini bisa menggugat, jadilah permasalahan waris dan sebagainya. Kemudian biasanya juga terkait permasalahan antara warga dengan suatu perusahaan atau suatu ya di sini mungkin dengan pemerintah daerah terkait batas juga. Ya itu saja permasalahannya. Dan ini kalau tidak segera diatasi bisa menimbulkan celah untuk namanya mafia tanah. Jadi sekelompok yang apa orang yang terorganisasi yang bisa menyalahgunakan itu Mbak.
1: Iya, baik. Kalau tentang transformasi digital pertanahan ini keunggulannya apa Pak dibandingkan dengan yang buku tanah seperti itu?
0: Ya, kalau kita lihat transformasi digital Mbak ya, jadi apa ya? Ini kan suatu proses transformasi. Jadi analog, fisik ya, bentuk buku tadi ke digital, ke elektronik. Kita lihat tadi sudah saya sebutkan kejadian itu ya, bencana alam. Kalau hilang semua dokumen-dokumen penting itu, buku tanah tadi yang dalam bentuk sertifikat itu terkena banjir, musnah, apa enggak nangis, kebakaran. Nah, seperti inilah yang apa menimbulkan bisa inovasi itu muncul. Kita bagaimana yang fisik-fisik ini suatu saat misalnya terjadi hal yang tidak inginkan, itu ada arsipnya.
1: Betul.
0: Itu di dalam bentuk elektronik. Enggak usah takut. Aduh ya, wah ini aman nanti apa kalau elektronik bisa dihack dan sebagainya. Ya, kalau pemikiran itu pasti ada. Tapi kita berusaha memitigasinya dengan menciptakan sistem keamanan yang berlapis-lapis. Kemudian bayangkan se-Indonesia ini itu kan dalam bentuk fisik kan. Fisiknya, arsipnya yang pemohon masukkan itu, warga masukkan itu kan numpuk semua di
1: kantor. Arsipnya.
0: Arsipnya ya, tiap ya. Tahun penuh.
1: Penuh. Iya.
0: Gedungnya lama-lama enggak cukup. Terus diapakan? Padahal dokumen penting. Nah, itu harus di alih mediakan, ditransformasikan menjadi bentuk digital.
1: Betul.
0: Ya. Yang ketiga, ini meminimalisir sengketa juga. Tadi sudah saya sebutkan. Yang empat, membatasi ruang gerak mafia tanah. Jadi enggak akan kalau sampai mungkin di dalam buku yang hijau itu masih sempat dianuan mafia tanah, tapi ya di elektronik sudah agak sulit.
1: Iya.
0: Oke, ya. Itu.
1: Baik, berarti tujuannya ini untuk meningkatkan keamanan, lebih efisiensi lagi, iya, pelayanan publik lebih berbasis digital. Seperti sekarang memang kita sudah eranya era digital ya Pak ya, sudah modern seperti itu. Jadi menyesuaikan. Baik, kalau untuk perbedaannya pasti berbeda dong ya Pak ya, dari yang tadinya apa namanya analog jadi apa namanya sekarang elektronik, pasti ada perbedaannya.
0: Iya Mbak, jadi di fisik ini ya, fisik kemudian digital, tadi saya sebutkan jumlah halamannya, kalau yang di apa analog itu kan ada 6 halaman ya, 6 halaman apa inilah 6-8 halaman. Kemudian kalau di elektronik itu cuma 2 halaman, satu lembar. Iya. Tapi jangan salah, walaupun cuma 2 halaman, tapi informasi yang ada di buku analog itu ditransfer juga ke yang bentuk elektronik. Informasinya detail. Dan dengan sistem ini, tera elektronik ini, yang apa kode-kode yang ada di analog sebelumnya, di sini akan di-generate apa diacak oleh sistem. Jadi enggak terus terjadi sempat apa oh aspal itu ya asli tanpa asli, tapi enggak bisa kalau di elektronik. Ini jelas keamanannya kalau yang paling utama seperti itu, dan informasinya tetap sama. Nah itu
1: berarti walaupun cuma 2 halaman tapi memuat semua informasi tentang tanah tersebut.
0: Iya
1: juga, Pak,
0: betul
1: ya?
0: Dari betul. Pemiliknya, lokasinya, luas, kemudian apa bentuknya tanah, ya semuanya lah.
1: Semuanya gitu ya Pak ya. Oke, dan kalau tentang roadmap pelayanan elektronik ini bagaimana Bapak?
0: Ya, roadmap, jadi alur anu ya. Kita itu sudah buat waktu itu dari kementerian semenjak tahun 2021 ya. 2021 itu sudah dari awal apa peraturan menteri untuk terkait dokumen elektronik. Kemudian waktu itu di 2023 terus ditegaskan lagi untuk penggunaan sertifikat elektronik. Tapi baru di 2024 waktu itu 50-50. Jadi masih beberapa sudah dicoba elektronik, sementara masih ada yang apa? Blanko ya. Jadi hibrid. 2025 kemarin harus sudah semua. Dan di 2026 ini memang ada rencana juga itu ke akta elektronik dan juga apa? Paperless ya. Jadi permohonan-permohonan itu besok sudah enggak pakai kertas lagi, cukup kita pakai scan barcode. Jadi permohonan itu tinggal warga datang punya HP ya, saya yakin udah Android gitu. Nah, keluar. Nanti tinggal dari yang sudah di download itu diisi ya, diisi apa? Informasinya, kemudian balik ke kantor. Jadi kita menggunakan elektronik semua ya. Ya memang ini tantangannya ada sekaligus ya. Tapi kita istilahnya step by step. Ya saya yakin karena memang apa kondisi geografis dari warga bercahaya juga nggak cuma semua di perkotaan,
1: betul, betul.
0: Ada yang jauh di gunung-gunung saya, bukit.
1: Ya,
0: nah itu memang kita coba ya step by step. Nah itu Mbak.
1: Baik, mungkin kantor BPN apa namanya ke depan mau punya aplikasi seperti itu Pak?
0: Terkait yang nanti roadmap ini yang bagus tuh Pak, karena kita sudah coba apa awal itu semua permohonan nanti melalui barcode. Nah kalau nanti apa kalau sudah diisi, aplikasi sudah ada dari pusat.
1: Sudah
0: sama.
1: Itu. Baik, warga bercahaya, kita break dulu, jangan kemana-mana. Nanti kita akan lanjutkan ngobrol-ngobrol kita di ngopi bersama Bapak Andri Kristanto, Eskom MT KIRMP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Setelah jeda berikut ini.
2: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
4: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
5: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
6: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 1.

0: 11 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ida, nyonguli bi aki.
2: Uli hadiah 150 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300 ewu.
2: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, sisri, uli hadiah 150 juta war.
3: Kowe wis ngisi data, wis ngirim duit apa sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kie.
3: Walah sri, orang takon disit kok. Kie penipuan sri. Nyong wis ngecek, tautane anung lombo, orang resmi kie.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war, temenan kok. Lagi ya, ana nomor WA ne?
3: Ngono, ditelepon nomor WA ne siki.
1: War, ora nyambung war.
2: Ketipu kowe.
4: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Itu semua karena kamu. Membawa adikmu ke keluarga
6: Tun?
5: Ini
6: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, mbok ujian. Ya.
4: Nyonya Miska alias Miss Kempun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah.
7: Dari masyarakat siap. Yang sudah hadir di 0811-260-543 dari Pak Amin Masker yang ada di Belaksari. Pertanyaannya adalah apakah sertifikat yang BKN elektronik harus diganti yang bukan elektronik harus diganti dengan yang elektronik, Bapak? Yeah. Dan apakah sertifikat yang lama masih bisa berlaku, Pak, untuk agunan seperti itu?
8: Ya, yeah. Langsung saya jawab ya, Mbak.
7: Boleh,
8: ya.
7: Boleh.
8: Oke, jadi gini, warga percaya. Jadi ini yang sering ditanyakan ke kami juga. Pak, kalau sertifikat elektronik sudah ada, sertifikat lama masih berlaku enggak, gitu kan? Nah, itu sering memang masuk kami. Jadi gini, dengan adanya sertifikat elektronik ini, memang dari kami itu mengimbau untuk merubah blanko yang sertifikat lama ke elektronik. Tapi di sini misalkan sertifikat lama ini belum diapa-apakan, artinya misalkan di sebuah keluarga itu ini belum saya balik namakan, belum saya wariskan, itu enggak apa-apa, masih disimpan. Tapi suatu saat kalau ternyata sertifikat ini mau dijual beli, mau dihibahkan, mau diwariskan, otomatis dari yang lama datang ke kantor tanahan akan diubah menjadi yang baru. Dan memang bank sekarang ngajukan apa untuk syaratnya ini memang semuanya sertifikat elektronik. Jadi misalkan memang sekali lagi belum ada peralihan apapun, masih bisa disimpan. Tapi kalau nanti ada peralihan, tadi sudah saya sampaikan di awal, itu baru otomatis akan berubah. Nah, ini yang harus dipahami. Itu Mbak Tiwi.
7: Oh, seperti ya. Itu. Baik. Seperti itu Pak Amin Maskur. Pertanyaan berikutnya, Pagi Bercahaya mau tanya apa itu tanah objek reforma agraria dari Tora, Bapak?
8: Ya, itu Tora, tanah objek reforma agraria. Ini juga penting. Karena kita tahu di Kabupaten Cilacap ini banyak sekali objek-objek reforma agraria ya. Nanti salah satunya kegiatan redistribusi tanah, jadi pembagian lahan kepada warga atau masyarakat. Ada beberapa sumber dari tanah objek ini dari pelepasan kawasan hutan. Ya, ini contohnya itu ada di Desa Kaliwungu, Kecamatan Kedung Reja. Kemudian yang kedua dari ex-HGU yang sudah tidak diperpanjang atau HGB atau yang lain. Kemudian tanah timbul. Dan intinya ini memang untuk kesejahteraan rakyat. Jadi misalkan di Pak Amin Maskur, mungkin yang di nomor 2 atau siapa yang bertanya itu, ini masih membuka kemungkinan. Dan untuk Tora ini nanti ada gugus tugas yang membawa apa yang memang mempunyai kewenangan atau mempunyai tanggung jawab untuk mengelola tora ini, yang khususnya memang dari Kementerian Agraria. Dan kita untuk gugus tugas reforma agraria, ketuanya adalah Bupati Cilacap. Nah, ini kebetulan di tahun 2026 kita ada target sekitar 2000. Nah, 2000. Ini dari tiga yang saya sebutkan. Ada nanti misalkan tanah timbul juga bisa untuk tora itu. Ah, itu Mbak Tini.
7: Iya, seperti itu. Baik, untuk tora jadi banyak ya Pak ya yang...
8: Ya, banyak sumbernya.
7: Sumbernya. Untuk proses berikutnya yang ketiga, Bapak, untuk proses pembuatan sertifikat elektronik ini berapa lama? Apakah lebih lama atau lebih cepat dari sertifikat yang buku? Dan berapa biayanya dari Ibu Dedi yang ada di Gumilir, Bapak?
8: Ya, untuk sertifikat elektronik ini, kita masih mengacu ke peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional waktu itu nomor 1 tahun 2010. Ya, di lampiran 2 itu jelas syarat-syaratnya, waktunya, biayanya. Untuk biaya itu ada di peraturan pemerintah nomor 128 tahun 2015. Jadi sama. Misalkan perubahan hak ya atau peningkatan hak, misalkan dari HGB ke HM, itu 5 hari kerja selesai. Kemudian kalau pendataran tanah pertama kali dari letter C atau konversi itu 98 hari contohnya. Kemudian peralihan-peralihan lain, balik nama, itu 5 hari. Jadi semua sebenarnya sama. Dan ini sekarang sistem yang akan mengatur. Apabila misalkan berkas lengkap, itu dimungkinkan bisa lebih cepat lagi. Gitu, Mbak.
7: Iya, baik, jadi kalau mau mengurus harus komplit dulu persyaratannya seperti itu ya Pak?
8: Iya.
7: Biar betul. Lebih cepat seperti itu.
8: Iya.
7: Baik, seperti itu tadi untuk penanya yang sudah hadir di 0811260543 sudah dijawab oleh beliau Pak Andri. Dan ya, berikutnya lagi kita kembali lagi ya Pak ya, ya, untuk pertanyaan lanjutannya. Landasan hukumnya ini Bapak tentang sertifikat elektronik, bagaimana Bapak?
8: Ya, ini yang tadi sudah saya sempat sebutkan. Jadi dari tahun 2021 ya, dari Peraturan Menteri Agraria nomor 1, kemudian ada juga Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2023, dan disupport juga ini sudah ada Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Nah, itu tentang legalitas dokumen elektronik. Kemudian turunan-turunannya biasanya ada petunjuk teknis, ada apa namanya surat edaran dan sebagainya. Itu yang memperkuat kami dalam melaksanakan sertifikat elektronik seperti itu.
7: Iya. Kalau tentang tantangan regulasi dan juga kepastian hukum, bagaimana Pak bisa dijelaskan?
8: Nah, ini menarik Mbak Tiwi ya. Jadi gini, kemarin saya juga sudah sempat memberikan kuliah umum di Unimugu sebelumnya ya. Ini bagaimana penerapan sertifikat elektronik ini juga ditandingkan dengan kepastian hukum. Memang harus antara regulasi dengan teknologi ya. Ini saya bicara masalah teknologi ya. Ini memang masing-masing itu harus bersinergi. Karena kalau teknologinya terlalu cepat, regulasinya belum bisa ngikuti, waduh susah banget juga. Jadi di hukum ini harus ada penyesuaian. Karena gini, karena ini berbau elektronik, maka mungkin terkait akses juga ya. Akses kita berkoordinasi dengan dari APH, aparat penegak hukum. Kemudian yang kedua memang masalah keamanan data tadi. Ya di dunia ini apa ada yang aman sih ya? Ya itu kan pertanyaannya. Tapi bagaimana tingkat keamanan ini kita berusaha memitigasi dan membuat lapisan keamanan saya berlapis. Di sertifikat elektronik ini otoritasnya di banyak tempat Mbak Tiwi. Artinya nggak cuma satu tempat. Jadi ada dua atau tiga tempat yang masing-masing punya otentikasi atau otorasi sendiri. Bahkan kalau sertifikat elektronik itu yang saya tanda tangan secara elektronik itu nggak ada yang bisa tanda tangan, karena yang untuk memunculkan tanda tangan itu harus ada namanya passpres.
7: Passpres.
8: Ya, khusus itu nggak bisa kalau nggak kepala kantor ya. Oh. Kemudian berikutnya SDM, ini tantangan juga. SDM itu harus ada apa namanya ya, diklat, harus ada seminar ya, diberikan anu lah apa, pelatihan. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir sinkronisasi lembaga tadi ya, antar lembaga yang sudah saya sebutkan bersinergi ya, lembaga-lembaga yang terkait dengan adanya produk sertifikat elektronik ini. Itu
7: iya,
8: Mbak.
7: Luar biasa ya Bapak ya. Baik, tentang Royal 5 menit Ralali, Pak. Ralali ini. Ralali berarti tidak lupa.
8: Iya, betul. Ralali tidak lupa. Ralali itu Royal layanan 5 menit. Kalau sudah ada kata 5 menit, berarti kan warga percaya pasti bisa menebak ya.
7: Iya.
8: Oh, berarti itu layanan Royalnya selesai 5 menit, betul. Tapi ada syaratnya. Kalau mau mengajukan permohonan ini, warga percaya ya, masyarakat yang di Cilacap, yang pertama bawa sertifikat asli ya, yang kemudian ini dari bank biasanya ada surat, aduh ya, selesai utang itu ya, surat apa namanya, surat Royal itu. Dari bank atau kreditur yang lain, kemudian KTP dan sebagainya. Begitu bawa ke BPN, dicek berkasnya sudah ada, masukkan ke loket, terhitung dari loket itu 5 menit jadi. Itu sudah ada contohnya banyak. Nah, ini satu inovasi juga.
7: Inovasi juga.
8: Selain ya, pelataran ya, itu Ralali.
7: Ralali.
8: Itu Mbak.
7: Ya, ya berarti ini penghapusan hak tanggungan ya Pak ya, selesai ya, sudah digunakan gitu ya Pak ya, ya. Kembali
8: kan
7: kepada yang punya
8: utang selesai. Ya, bahasa dekat saya masih diagurkan nih. Ya. Nah, kalau ini harus selesai di segera dataran BPN supaya sertifikatnya benar-benar udah bersih.
7: Bersih, nah, bisa dimanfaatkan lagi gitu ya Pak ya. Baik, loket online ini Pak bisa dijelaskan juga terkait dengan loket online-nya Pak.
8: Loket itu kalau kita lihat kan secara fisik ya seperti itu ya, ada apa namanya? Ini pegawai-pegawai yang situ, kemudian ada jenis-jenis loket. Tapi kan ada juga yang mungkin kembali lagi, wah enggak sempat. Nanti aja kalau ke BPN lah, kita bisa menggunakan loket online ini kan, kita bisa memantau layanan-layanan apa saja dari rumah atau dari manapun, karena saya yakin sudah pada pegang HP semua. Oh, loket 1 untuk pendaftaran, 2 untuk pembayaran, 3, 4 dan seterusnya. Itu bisa kita pantau dengan satu sentuhan, satu klik ya di HP ini. Jadi bisa mengakses layanan yang ada di kantor tanpa datang ke kantor.
7: Oh, iya. Inovasi yang luar biasa ya Pak ya. Dari rumah aja udah cukup.
8: Bisa. Tuh. Jadi banyak misalkan ini saya mendaftarkan ini. Caranya apa? Kan nanti bisa ditahu di situ. Bahkan bisa menghitung apa namanya? Simulasi dari biaya ini ya. Jadi selain loket online tuh di situs atau webnya ATR BPN Go ID itu ada juga simulasi. Itu. Dan satu lagi layanan seluruh tanahku juga sama itu. Nah, itu Mbak.
7: Kalau misalkan kita bertanya di situ Pak, yang menjawab ini berarti dari petugasnya seperti
8: ya,
7: itu.
8: Ya, kan ada juga kalau nggak salah itu kan ada kita anu ya, chat ada kementerian itu ada nomor WA interaktif. Nah, di situ.
7: Di situ
8: itu selama jam kerja akan disampaikan, akan dilayani.
7: Akan dibalas gitu ya.
8: Ya. Baik. Sabtu Minggu jangan tanya, Sabtu Minggu datang aja bisa.
7: Iya.
8: Itu Senin sampai Jumat boleh.
7: Boleh. Iya, baik. Jadi kalau kita enggak sempat di hari kerja karena kita sibuk ya Pak ya, ya, bisa datang di hari Sabtu atau hari Minggu jam 9 sampai jam 12 siang ya Pak.
8: Betul,
7: ya.
8: Betul.
7: Iya, ya, jadi lebih praktis lagi untuk kita para pekerja yang memang sibuk di jam-jam kerja dan hari kerja. Baik, Bapak, mungkin tentang transformasi dari sertifikat yang biasa buku atau analog ke sertifikat elektronik ini, kesimpulannya bisa dipaparkan kepada masyarakat, Bapak.
8: Ya.
7: Supaya nanti masyarakat juga di rumah berpikir, oh iya, ternyata banyak sekali manfaatnya dari bentuk analog, kita beralih ke sertifikat elektronik ini, gitu.
8: Ya, terima kasih, Mbak Tiwi. Jadi, warga bercahaya, jadi di tahun 2024 yang sudah saya sampaikan tadi, itu proses transformasi dari sertifikat analog yang dalam bentuk buku ke sertifikat elektronik ini manfaatnya luar biasa. Karena yang pertama itu lebih aman. Tadi seperti yang sudah saya sebutkan, kalau terjadi bencana, kebakaran dan sebagainya, dengan elektronik ini semua masuk di dalam suatu database atau penyimpanan, kalau istilahnya brankas dalam dunia maya. Dan dengan elektronik ini semua masuk di dalam suatu database atau penyimpanan, kalau istilahnya brankas dalam dunia maya. Dan warga percaya bisa mengakses melalui

0: Jadi mau menyetak pakai kertas HVS pun atau A4 enggak masalah, Mbak Tiwi. Kemudian transparan, kita lihat prosedurnya semua, bisa lihat dan meminimalisasi, membatasi ruang gerak mafia tanah. Jadi saya mengimbau pada masyarakat, warga percaya, monggo bisa beralih ke sertifikat elektronik dengan manfaat dan keunggulan macam-macam, supaya nanti menimbulkan kenyamanan di hati. Karena di sini kita dengan sertifikat elektronik ini bisa, ya semuanya lah manfaatnya seperti itu.
1: Iya.
0: Mungkin itu.
1: Baik, Bapak, terima kasih Bapak atas penjelasannya. Semoga tadi apa yang dijelaskan oleh Pak Andri ini bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Jadi kita bisa beralih dari yang tadinya analog atau buku bisa ke elektronik seperti itu.
0: Siap, Mbak Tiwi.
1: Iya. Dan warga bercahaya, terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga Tiwi haturkan kepada sponsor kita dari S2P Heterogen Home Decor and Interior, Jati Ukir Furniture, Cahaya Elektronik, dan juga Menara Kopi. Tiwi akhiri bersama Bapak Andri Kristanto, beliau adalah selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap yang sudah hadir di kesempatan ngopi edisi hari ini. Ngobrol pagi inspiratif dan informatif Tiwi cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Bun, belakangan ini ayah suka capek banget. Badan sering gak enak, pikiran gak tenang. Ayah udah periksa, tapi baik-baik aja. Kenapa ya, Bun?
2: Jangan-jangan bukan soal medis. Coba konsultasikan ke Klinik Hati Nurul Iman ya. Di sana ditangani dari sisi medis dan non-medis. Sudah berizin dan praktek sejak 2002. Ribuan pasien sudah terbantu, bahkan dari luar negeri loh. Membantu ketenangan jiwa, solusi spiritual, sampai membangun energi positif.
1: Wah, kayaknya itu yang aku butuhin, Bun. Yuk, anterin ayah, Bun.
3: Rahasia agar tubuh tidak mudah terkena penyakit adalah menjaga kesehatan lahir dan batin. Konsultasikan permasalahan Anda kepada Klinik Hati Nurul Iman. Mari berkuat iman, doa, energi positif, dan temukan kembali kedamaian Anda bersama kami. Klinik Hati Nurul Iman yang beralamat di Jalan Kinibalu, nomor 26B /42, Cilacap Tengah. Telepon 0821-1541-1233.
2: Klinik Hati Nurul Iman meraih banyak penghargaan Asia dan Indonesia. Salah satunya, The Best Master Konsultan Spiritual Indonesia. Dan banyak pasien mancanegara yang ditangani baik Asia, Eropa, dan Afrika. Dan menerima pengobatan jarak jauh serta bersertifikasi.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kok waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Jika kau pengen ngerokok sih mereka kewe waktu
5: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerok sih mereka kewe waktu rokok legal gue sih anak pikachu kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda lan pidana penjarane, Kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang ngendi ya, Pak?
10: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
9: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
11: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
10: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
2: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
3: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813 02-2777-9123. Amel 0888-0663-6700. Widi 0815-8672-9554.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Aduh, Jen, wetang kula rap banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Wetang kula rap banget ku, seneng.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Eh, teh gulti nggo kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
1: Oh, kaya kuwe ya.
2: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
1: Ya. Oke. Siap.
3: Wis terbukti, gulti pancen main nggo menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok go wetangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Bercahaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
6: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DE Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94/30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
4: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
7: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tuh kayak gue lah. Pajak kaya kie. Bodol.
4: Is bu.
7: Isin tuli. Angger Afrida, Karo Alin, Birli, pada Maringene. Jangan orang tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kie. Kasurin ini nek kepet.
8: Nyong bingung bu.
7: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Ngo dandan dapur tiana.
8: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barange main pelayanan luar biasa jos pokoke
7: mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
8: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
7: Iya pak iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
9: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
7: Oh iya pak, Siki pak.

0: Irno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
1: toko berkah jaya, berkah untuk semua.
2: Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Nih, nomornya siapa Ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gi?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
9: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu.
1: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
1: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya ngana? Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa, jos pokoke.
1: Mendingan anggar konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo borong
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang

0: bank.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
1: Ih, kotor, Bu. Itu sampah. Mau dibawa kemana?
2: Mau dibuang lah, biar nggak bau.
1: Eh, Bu, itu emang sampah. Tapi bisa dibuat kompos, loh.
2: Emang bisa?
1: Loh, ini kan sampah campur, Kesia. Ada botol plastik, kantong plastik, kulit bawang, cabe.
2: Nah, makanya sampah itu dipilah. Ada sampah basah dan sampah kering. Nah, yang sampah basah bisa dibuat kompos. Bisa menyuburkan tanaman.
3: Kalian ini ya, ribet banget.
2: Ini demi menyelamatkan bumi kita, Bu.
1: Eh, iya ya. Iya, benar.
4: Kelola sampah dengan benar. Kurangi penggunaan sampah plastik. Langkah kecil ini dapat menurunkan emisi gas rumah kaca, mengurangi perubahan iklim, dan menyelamatkan bumi. Ayo, kelola sampah. Kurangi emisi, bangun proklim. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Yuk Pak, gagen, wis ayu kie.
2: Kesel banget Mak, John, aja sikilah, lemes.
1: Ge, tak gawekna wedang teh golti, sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap, ger pokoknya.
3: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
4: Selamat pagi Pak Kus, gimana Pak? Kursinya enak, hehe.
5: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
4: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
5: Coba saya lihat.
4: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
5: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
6: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, Ayah, jabatan barunya.
5: Makasih.
6: Rani selalu doakan agar pekerjaan Ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar Ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, Ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, Ayah.
4: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
5: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
7: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
8: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
9: Woi, Jok! Asam banget, tambah gede ya.
10: Iya, ya, selamat. Pak RT dengan wilanak ke ya.
9: Selamat. Kanca STM. Kenalan?
11: Kenalan. Ini dari kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
9: Tapi nih, kalau aku pengen melu ya ayo malam. Ya enak, ya mau
11: buka cincin.
9: Kalau petanyong ya.
10: Ini kalau aku kalian pak, cukai nih pak, polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu, apa mani aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang di belumnya gue rokok kek. Misal, SKT malah gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
11: sekaya kaya tapi enak pak.
10: Oke, ngerti ora pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, kita lihat-lihat apa ton rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
11: Dan ini menjadi temen bro.
10: Dan itu ramah dunia. Nah, dulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai main bea cukai. Kie nomere.
9: Dari kesi ngomong kalau siapa? Bilu ngeku, bilu ngeku, bilu ngeku, woi, kok terima kaya lagi ya?
11: Bro, aku anak keperluan, ngurka minta penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap. Saat ini waktu menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
1: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
2: Is bu,
1: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
1: Is, usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak nggo dandan dapur tiana
2: nggone Pak Kirno no pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
1: mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
1: iya nyong melu war tuku kasur mentul-mentul po.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepat

94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap. Sesaat lagi memasuki waktu sholat duhur untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga Percaya, jumpa lagi kalian TWKP. Wonten kiaran tegean tembang gending kelangenan. Iya, Jan. Oke, ya Lilike. Sugeng istirahat siang. Gitu li enak banget gerpat ar istirahat kayak gie ya li. Apa-apa wis cemepak kayak gue. Hari nang kantor ya, anu nyediak no dewek sewi. Iya, kopi kayak gue yang gawe dewek. Hari anu papak apa? Ana sing gelem papak sapa kae lah. Angger nang kene ya pak sapa kae kowe yang kerenang kantore anu jenengan riku. Iya, mungkin ana sing tukang rewangi kae kowe ya pak sapa rane. Iya, gelem gawekna ora tapi angger wis digawekna kopi ya kudune ngopi bareng kae kowe ya metangan bareng terus udut-udut bareng ya wis gawekna kopi pelit tur nyandingi anu apa kae kowe ya ora ketang. Tuku gorengan kok metang bareng kayak gue. Iya, apa anu ngudut bareng kayak gue. Iya, sikinya wis ora li ngudut wi. Apa ya? Jan dilike manut. Iya, maring pak dokter manut. Iya, wingin ane kan sing perintah udah pak dokter wi. Udah, mamane ar maring mamane ora. Iya, taksi tukang nyolong-nyolong nang jaba udut kayak gue. Anggere anu wis domongin nang pak dokter ya manut kayak gue. Cokane kena anger pak dokter ngenai kai sih ya bukti bukan janji. Anger mamane kan kur ngomong tok tuh prusi ya ngomai yang anger pak dokter kan ana bukti nege gue basa dirongsen kayak keton kayak gue bukti gue wi tadine manut emering pak dokter. Oh iya papa neta kayak gue ya kayak pak bening pak sapa wi. Ya sapa sing tukang anu tukang rewangi lah gak wedang engko nang kantor mukana ya. Ngerti kawekna wedang engko wedang bareng terus apa kayak gue pangan apa anu tuku gorengan apa-apa jung kayak gue ya. Iya memprek kayak gue. Iya kayak gue lah engko wedang bareng anger sing tukang ngudut ya diwei udut ngudut dewe kayak gue wis gak makan kopi. Ana maning ya kaya iku ya bareng-bareng lah. Anger nang omah kan mama aneh sing nyepak-nyepak. Nah iya ana daharan ana medang-medang iku biasanya gawek nang mama aneh kecuali anger mama kan lagi mungkek kaya gue lagi M mungkek kaya gue ya. Ano apa-apa nih datokan sanding-sanding nak. Iya kaya wis katarane banyu ana kopi ana iku. Gawek dewe kaya gue anger lagi mungkek ar lagi orang ya sanding-sanding nak kape nang mamane. Pak Bening request lagu napa mboten Pak Bening petak nih bae lah ya. Iya men kono ora kesuwen deling golati. Oke ayo Pak Amin masker Pak sapa kaya Dian Setia Budi. Pak Dian Setia Budi sing ana nang perbatasan Papua Nugini lekali kae sing lagi merantau nang Jakarta. Singar pada melu bergabung 0811 260 543 nggih.

0: ya menemani warga bercahaya kan ya nganti jam kalem mangke mbok. Iyalah, heeh, kek bapak kek pak abdi foto di situ pora. Pakul kacamata ya. Pakul kacamata yang juga kacamata. Iya, tapi udah pakulnya sih. Maksudnya sing kerja kayak gue. Iya, ngateni suwe nemen kayak gue. Iya, selesai kayak yang ngarep istirahat. Nek ora arep sholat di situ maning masjid ya. Mbak Ayu, ya ada telepon. Iya, yuk diangkat lah. Mbak Ayu, ya ada. Halo, Mbak Ayu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam. Alhamdulillah sehat Mbak Yara. Kepripun pawartosipun Mbak Yara.
1: Alhamdulillah. Carane ya, siki tugase buat TV. Kat wingi ngiling-ngiling apa, Mbak?
0: Oh, kawit wingi munter-munter. Iya, gantian karo Mbak Ayu Marco. Preyan suwe mbok wingi Mbak Yara, Kamis, Jumat, Setu, Minggu sing preyan.
1: Nang apa kedalan ngene.
0: Iya, jane ari ngana winginane iya men, mau mengi wetekan kana nyung jane liwati kana menganti ke kadang anu sering lah ayo kowe.
1: Ora gelem mampir
0: bae. Heeh, ora ngerti Mbak Yara.
1: Mbak, lagune Mbak.
0: Lagune napa niki?
1: Umpomo.
0: Umpomo. Takoleti Mbak Yara salam-salam.
1: Ya, salam-salam ya aku Mama Nok, Mama Eri, Mama Rizky, Mama Cantika, Pak Hadi Jibara, Leel, Ranti Mas, Kumbang sing orang anak tupe, orang anak sayape,
0: orang anak pelang-pelang
1: iya. Terus ke Pak Tepi, Pak Pesuka.
0: Oke.
1: Terus Kang Cipento, Kang Tegun Yugo, Bu Ima, Bu Kapian Beraya, ucapannya sugeng siang, sugeng hidang utama. Tekian, mungkin sehat selalu, baca selalu, sugeng istirahat. Aku Mbak Tiwi, konten apa lagu nih?
0: Untuk niki lagu nih.
1: Sugeng aja itu guys, sehat selalu ya.
0: Lancar
1: selalu rezeki ini. Matur nuwun.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yara kasing nang menganti. Iya, lagune umpomo jere ya. Iya kaya ana Pak Barka, barang Pak Barka ge ketenger sondol-sondolan. Iya, Bu kesondol nang sapa ya, ge. Mencelup-menculup kaya gue sih, sondol-sondol. Ketekne lagu disit men ya, ngono sing pada sondol-sondolan. Sondol-sondolan. Uy, sondol-sondolan. Niki lagu sing dipesen teng Mbak Yara niki ya wis langsung petak glundungaken wonten kiaran tegean niki monggo.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
4: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Iya, Likragil. Iya, yo diangkat Likragil. Halo. Halo, Lik.
1: Halo, assalamualaikum Mbak Dewi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Likragil.
1: Sehat Mbak Dewi?
0: Alhamdulillah sehat, Likragil kepripun?
1: Alhamdulillah Mbak Dewi, pangestune.
0: Pangestune. Niki sampai di kota mana niki, Likragil?
1: Niki kembali teng PWT.
0: Kembali ke PWT, baiklah.
1: Sekarang niku lah.
0: Napa niki?
1: Sewates kerja.
0: Sewates kerja, nggih. Nggih.
1: Salamnya biasa Mbak Wi.
0: Buat bunda tercinta.
1: Niku sawek mireng kae kok.
0: Bun, sehat Bun. Niki niki. Niki ayah niki telepon niki. Nggih, kirim salam kalek kirim lagu, ari kirim duit yang ku anak capae. Ke pokone mendina kirim salam karo kirim lagu ya, Bun.
1: Niku Mbak Wi kalis kanten mawon lah.
0: Nggih, siap.
1: Aku Mbak Wi nggih, tetap semangat, sehat selalu.
0: Amin, amin. Kesuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Likragil. Ayah lagi nang Prokerto berada. Lagunya Sewates Kerja niki mangke di anu glundungaken nggih Lik, iya dinteni nang kana di pada kerja sing ati-ati lilike kaya gue ya. Ke waktune istirahat ya pada istirahat pada anu glundung-glundung apa kentalang kentili nguli. Iya. Pada kentalang kentiling ngelusut ngelusut ngelesor ngelesor uli kaya gue bebas mah kaya ya kaya pakul kacamatanya Mbak Intan Pak Maning kaya ya. Ya sugeng siang Bunda Rizky. Iya kok sugeng siang sehat gak alhamdulillah niki melu dopeng Mbak dompeng ke ayo Bun melu ke karo kabehan bae sing ana nang grup PPL semoga sehat selalu nggih. Terima kasih pantongane Bunda Rizky, semoga sehat ya. Lagune Gubuk Asmoro, iya kayak gubuk-gubukan kae wi, itu adalah gubuk kenangan-kenangan indah waktu masih remaja dan tinggal di desa. Ala kae ya gubuke kue ganu jaman yang si dewekan ya gue wi tukang gue janjian ala kae kembok iya gue ya jaman-jamannya mama ke nyong pada gemian kayong lagi masih gadis kayak gue. Iya gubuke si nenang sama kae iya tukang anu nggo apa jenengane pandangan-pandangan. Iya, curi-curi pandang ya, Wi. Iya, curi-curi pandang. Bapaknya kan lagi tandur, iya. Jane sih harapan kirim anu maem mungkin lah ya, jaman-jaman kemien ya. Kirim maem gue ramane karo biunge, lagi pada tandur nang sawah, lagi pada panen kayak gue. Tapi kan dilala sing tandur untuk mamane karo biunge tok, anu mamane karo biunge ya pada ya, karo bapaknya tok. Iya, kadang nang kono juga ana percaka-percaka, Wi. Oh iya. Percaka-percaka sing lagi pada tandur kayak. Iya, gue gubuke gue ya. Iya, anak tadi anak kenangan-kenangan indah ya. Orang aku gemian dong lah, sih kia kayak gue kayak Pak Amin Maskur karo Bu Amin Maskur. Be, gubuke gue masih menjadi cerita. Anak gubuke apa orang Pak Amin Maskur kayak nang sama? Gubuk Asmoro. Iya, ana pora ngrunana siki gawe siki. Iya. Masa tetep nang galengan, jan ya tetep kepanasan ya, Lik. Iya, paling ora ada gubuk asmoronya. Iya, anu kowe gubuke ta ora ngapa-ngapa, nunggu istirahat, tapi kan penuh dengan cinta. Cinta bapak dan ibu tani kepada sawahnya, kalau gue sawahnya sendiri, ar sawahnya orang tidak usah dicintai. Kau terangin nevong, gue. Tapi yang ngergropiokan tikus kayak kutu beramai-ramai. Soalnya yang ngerti kuse, anu kan orang kur angger maringane dewek, ya maringane tangannya juga ngetekan net tangannya anak tikusnya, engkau berpotensi maringane dewek juga kayak gue. Tadi yang ngergropiokan tikus beramai-ramai, saling menjaga sawah kita bersama, iya. Tapi anggar mencintai ya mencintai sawahnya kita ya. Iya. kue pangamin maskur kae nang sawah ana gubukas morone. Apa ora? Jan apa nang kalengan ya repan medong-medong ya kepanasan ya Likdim. Kan Likdim Mas Pe. Ana kae ya Likdim. Iya, ana gubuk-gubukan apa ora nang pinggir kali. Kali ini Likdim Mas dawane ram ya. Iya, jenengane kali apa ya Likdim? Kali Serayu kae sing gawe serane ram ya. Iya, jenengane kali apa ya Likdim? Kali Serayu kae sing gawe ser-ser kae Serayu.

Cung siang, cung tiu. Hadir nyimak. Salame nggo Mbak Kartim, Bumar. Akeh pokokane apang kok ya Pak Barkah ya. Kumenon mandan alon tidak terkes, tidak kesusu dan tergesa-gesa kaya gue. Ihuy, kotak wacakna Pak Barkah, Bunda Atin ya. Dan semua-muanya lah ya. Kotak wacamaning kok, Baba nih. Tak wae lagu disit ngolik ragil, Bunda. Bunda. Bunda nelik ragil niki sewatos kerja monggo.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jangan kemerlopi.

0: Sean. Gede kena barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit, dol-dolannya ya gampang. Tur pelayanannya ramah.
2: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
3: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
4: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
4: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
5: Nyong bingung bu.
4: Is, usah bingung pak. Mari ngone pakir no. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Ngo dandan dapur ti anak.
5: Ngone pakir no. Pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
4: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
5: Wah, nyong ana ya, Bu? Ibune rasa melu.
4: Ih, Pak, ih nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
4: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
7: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
8: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
9: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
8: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
6: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
10: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9123.

0: 554.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

0: Tegian tembang gening kelangenan ke Pak Barka, Pak Barkalah dan Pak Kumbang ko telpon, ayo diangkat ya Pak Kumbang. Pak Kumbang, halo. Pak Kumbang. Walah, udah lulut, udah lulut. Halo Pak Kumbang.
1: Oh, tepat jatuh kalau
0: aku. Oh iya.
1: Betul lah.
0: Lagi wis metu ge, Pak. Iya kok mikir wong anu urung dipejet malahan iya kelalen.
1: Wong urung dipejet terus selalu ada suarane.
0: Malah unyuk-unyuk sing dipejet anu apa Mbu Miki Jan.
1: Anu merem ya.
0: Iya karo anu karo kae barang anu, Pak selong oben.
1: Mesti terus gue terus mangan jangan kangkung, kenal kok
0: masih iya, ngartinya kur jangan kangkung.
1: Iya, iya kena enaknya kangkung gue, tapi napa ngangung serata tangut.
0: Iya, iya Pak, kepriwe sih, wis tua berarti ya Pak.
1: Aku kepriwe nana orang tuh jangan kangkung, karena kedim masih ada yang kangkung pokoknya.
0: Iya, lik Dimas sama Nina kayak. Iya.
1: Terus kanu Marjono Seja.
0: Oh, iya, terus Pak Seja ya remen banget jangan kangkung. Iya, lik Yatimin kayak. Iya, lik Yatimin kayak ngeringok nak.
1: Yatimin barka-barka bangsane kayak.
0: Iya. Iya, kabeh doyan.
1: Gue lagune ya.
0: Nggih.
1: Dene sing main ene kae apa ya?
0: Apa ya?
1: Sesedeman lah.
0: Lah sesedeman nggih.
1: Sesedeman.
0: Nggih, wis tak sediakna niki, ya, Pak.
1: Karo karo Mbak Yara.
0: Oh iya.
1: Mantan.
0: Mbak Yara. Siap.
1: Terus suka sama aja lah ya.
0: Nggih, Pak. Nggih, Pak. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak anu Kumbang Asmara. Pak Kumbang sing ora ana entupe ya. Ora ana entupe, ora ana belang-belange karo ora ana kae ipit-ipite barang. Iya. Sing ana nang doplang kayak ayo podong ngaplang ngaplang ayo gue kan ya Pak. Karena sing telepon maning kena Bu Rohima-hima lho Bunda Rohima-hima.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bun. Bunda
2: sehat
0: alhamdulillah. Bunda Rohima sehat.
2: Mbak
0: TV. Alhamdulillah nggih, alhamdulillah. Bunda Rohima badhe pesen apa niki lagune? Tak goleki, Bun.
2: Arep nyaluk lagu apa sing ninggal janji apa ya?
0: Ninggal janji. Nggih. Tak goleki, Bun.
2: Kirim-kirim salam, Mbak.
0: Monggo, monggo.
2: Nggih, Bunda Oni. Mama Rizky.
0: Nggih.
2: Kang Dimas.
0: Nggih.
2: Bunda Oni.
0: Nggih.
2: Nggih Mbak TV sehat selalu, tetap semangat.
0: Nggih.
2: Nggih pun ya Mbak.
0: Nggih pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak Bunda Rohima-hima nyaluk kasing ninggal janji. Ninggal janji jebul lah kasing ninggal janji ya. Tanjung Mas ninggal janji. Karangkates ninggal janji. Simpang Lima ninggal janji. Terus Suramadu ninggal janji. Aku temen sih sing janji-janjinya ditinggal jan ya. Terminal apa gue? Ninggal janji juga Jan. Pada kepriwesi ya. Halo, halo Mbak Mar.
3: Halo, assalamualaikum Tekan Mbak Tiwi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Mar.
3: Iya, jangan kangen Mbak Tiwi.
0: Alah, ya tulen Mbak Mar nek anu selo kayak gue ya, men kon bisa berjumpa kayak gue lho Mbak Mar. Iya. Dinane milih Senin ana Mbak Marco. Kemis semua ya ana Mbak Marco juga men kon ketemu.
3: Iya, iya, seneng lah ya, aku jumpa kangen tokeng lo.
0: Iya, jumpa kangen. Betul, iya. Betul.
3: Kita mulai bagi salam lah Mbak Tiwi.
0: Boleh, Mbak Mar ora request Niki.
3: Oh, request lagunya ya apa ya
0: Mbak apa Tiwi? Iya? Apa ya? Lingso tresna, nggak yang kau tak kau latihnya lingso nih.
3: Iya, mau ketemu nih Mbak Tiwi.
0: Enggak. Monggo Mbak Mar mok badhe bagi salam monggo.
3: Iya nih buat Bu Rohimah tadi udah masuk. Terus Kang Dimas. Terus Pak Kumbang Asmara.
0: Iya.
3: Kang Barka, Kang Parda.
0: Iya.
3: Pak Daryani. Mustolinga.
0: Mustolinga. Nggih.
3: Pasukan Kawit, Bu Oni, Bu Sutira, Makno.
0: Makno.
3: Bu Ni, Bunda Kajo. Mbak Kati, Mbak Besungka, Pak Marjono, Pak Amin Masku.
0: Nggih.
3: Terus Tante Yara.
0: Tante Yara.
3: Ya semuanya baik ya Mbak TV, ya bisa kayak banget sih kan udah mbak. Mbak Merkelalan aja yang belum bisa beli mohon dimaaf ibu ya Mbak.
0: Iya, TV, iya, enggak.
3: Udah kayak gitu saja lah, Mbak TV tetap semangat.
0: Semangat, enggak.
3: Makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mar, Mbak Martiani, singana nang katsu ya. Iya, semoga sehat. Oke, Mbak Ayu Dinasa, bagaimana kabarnya Mbak Ayu Dinasa? Kayak lagi istirahat apa urung mangkat apa lagi ngapa ya, Jal ya? Karo Mbak Dina Osa kayak kangen ora Mbak Tiwi gue Mbak Mar. Mbak Mar, kangen ora karo Mbak Dina? Ya kangen lah ya, masa ora kangen? Ya kangen Mbak Maman barang ya. Kayak mikilik anu barka singana nang sumpiu kita kuaca disit kayak ke pisan kotak waca kabe nganti rampung ya. Bukan anak sing ketriwal kok hadir nyimak. Salam kagem Mbak Kartim. Mbak Kartim, kayak salam Mbak Kartim tekan Pak Barka Mbak. Nah, Mbak Mar, Bu Wati, Bu Wati teng jalan pipa, Bu Atin, terus Bu Wani teng jalan Rinjani, Buning, Mas Kumbang, menyanggane kali Serayu kayak Ana Maning Jan, ya kayak Likdim, Mama Rizky, Bunda Rizky, Bu Arti, Mbak Osa, terus Mbak Daryani, Aziza, Pak Kirno, Mas Tino, lan sedoyo mawon, iya. Diaturi sugeng ngasih so sekare nyidam sari apa nyidam jeblem lah ya pokokane sing anak kaya kue katur tiwine sugengannya tugas nge nyidam sari ya Pak Anu Barka ya sip sedela Pak Barka nyidam sari ngetakulati sari ini nang di si ri sari nang di ke nini sari ini sari ya. Terus Lik Dimas kae mau lagune wis tak glondongaken ya Lik Dim, Mbak Maman, terus kae Lik Yatimin ya. Lik Yatimin diwaca kabeh wi. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya Sisi Deman sampun nggo penyare. Terima kasih aku muncul terus Mbak Tiwi. Sisi Deman ya lagune nggih. Wow sampun Sisi Deman kayane ya. Wis apurung sih sedela. Sesi Deman apa wis oh niki make bar niki Lik Yatimin bar niki ya engko lagune tak anu kowe puteraken gorikane Rika wong ngendi wi lha wong kawunganten iya mringkeng ya Lik Yatimin Lik Yatimin kan nang ujung mani jane ya per karo ngenku iya tapi wong kanu kenan ora ngerti ya ngene nyong nang Bringkeng, dolan ngene lah maring ujung manik mengkotak, cek ngopi, alak kae, Tidak kan harap ngopi pemain dari kemarin ngana. Ngonyo dari Dika angin kau maring ujung manik, kau mampir maring ujung gagak lah beli bubuk si temen ya. Kau nang kanan kau terbang manik. Tahu kayaknya ngerti Dika maring anak kau nang kanan malah dadi balerita ya. Kesrondol apa? Kesrondol papak-papak karo ngalamun malah datakan nyerondol-nyerondol bocah. Walaupun bocah gede kayaknya kesrondol kan. Tetep mabur si kinyong bubang anak-anak maning. Iya, datakan wong lewat datakan serondol-serondol. Jadi ini males maring anak maning. Ngemben-ngemben bayi layang anu likyatimin mantu nyepiti apa arep ngapa kayak gue dikabari. Jadi ini maring anak ya. Kita ngopi bareng di wajah KB mbak, suaranya mbak Tiwi. Jangan kayak penyiar lah sih. Lah sih ya. Kanan-kanan ini nyong untuk penyiar ya dik. Ya ke tak nai lagu likatimin kelik.

0: Gigi piak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Ih, mamake, setiap saat gawe nyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, jan. Ora kaya, bojone nyong mempesona.
8: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
7: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
9: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.

0: Gean tembang gending klangenan.
1: Tegean tembang gending klangenan, iya lagu Sisi Deman sampun ya Liki Hatimin kae sing ana nang ujung manik. Iya nang kana lagi musim ngapa Liki Hatimin, iya ana udan apa ora. Terus lagi mungsum apa nang kana, iya ya ujung manik kaya gue. Terus berikutnya lagi Lik Dimas kae lagune Sentot miki ya wis tak glundungaken. Pak Barka mau lagune apa ya Pak Barka ya? Okay, malang ini Pak Barka kayong durung nyidam sari ala jan ya. Nyidam apa? Sing apa ya? Sing ana rasane kayak nyidam sari. Okay, sarine sari apa? Sari tebu apa sari apa yo? Iya, sarine sarin tuk. Pak Babe, Babe Sukar, halo. Si cedela petak tunyuke. Babe Sukar, halo.
2: Nggih, halo. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, sami sehat, Mbak Tiwi.
1: Alhamdulillah sehat, Babe Sukar. Kepripun pawartosnipun?
2: Alhamdulillah. Tiga suara kurang beras.
1: Oh, luar biasa mantap. lagi anu.
2: Tiga suara kurang.
1: Orang kurang beras yang berkurangnya mengko.
2: Beras gegem boleh ngitung orang rampung setengah hari.
1: Oh, ake ku ngitungi beras engko ya malahan ya, Babe Sukar ya. Babe Sukar lagi ngapa nih ku, Babe?
2: Ngitungi beras pokok.
1: Ora lah, ora. Wis langsung di kae bae kumba, langsung culup nang maring Magicom. Betul. Babe sawek nopo niki?
2: Niki ajeng mangkat teng kebon, niki terus kemutan. Urung nyandel karo Mbak Tiwi.
1: Iya kok wis mangkat di sinten kebon. Ari maring kebon nggawa radio napa nggawa HP napa mboten niku Babe?
2: Mboten. Temreko angel ya nganggo HP sinyale ora nana.
1: Nggih.
2: Nganggo radio genah ora-ora di radio sing digawa ya.
1: Oh nggih ora nana tunyukane.
2: Radio duduk niku napa ono sing ngono radio.
1: Oh nggih, nek radio sing ditunyuk ya angel ora nana tunyukane nang kebon.
2: Ngomongnya setrum listrik kita kan langkah setrum listrik.
1: Oke.
2: Ini kan ya anu ajeng bagi-bagi salam nih.
1: Enggak monggo Babe. Enggak.
2: Lagunya melu mawon unggulan ajeng lunga kebon sih.
1: Enggak. Siap.
2: Enggak. Niku kangge bayar apa uge pun mlebet nggih.
1: Ampun.
2: Nggih, sugeng siang nggih. Terus Mas Dimas. Mas Kumbang asmara duwe entuk mbak ajak lalen.
1: Entuk. Tapi oh, kan iya. Beda.
2: Cuwiwi, cuwiwi tara duwe.
1: Nggih.
2: Kumbang asmara niku duwe entuk tapi ora duwe cuwiwi.
1: Nggih. Ngentuk bahaya.
2: Nggih, terus anu kangge pakamin maskur. Mama Kak Rizky niku semangat ngarit apa urung gue jarang ngerawan mangkat ngarit.
1: Oh.
2: Kita ngetakan. Terus kangge Mama Kenok, terus Malie. Ma Kumbang Asmaram pun gue mau sih siapa ya mau sih
1: Pak Barka.
2: Pak Barka nggih sugeng siang sugeng mitang ngetakan lagu-lagu sang bersahaya.
1: Nggih.
2: Atau saya di kumawan kriin sing dereng kecawel nggih ngapunten wong niki kula nu ajeng menyat ajeng mangkat kok menyat
1: nggih siap
2: iki kangge Mbak Tiwi nggih sugeng aja tugas sampe rampung keparingan sehat waras
1: nggih amin nggih Babe
2: ingatan mawon matur nuwun wekdal assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh niko Babe Sukar sing ana nang NTT atoe ya Nusa Tenggara Timur apa kewi? Iya kok Babe harapan maring kebon. Tapi ya telepon disit kayak gue. Iya, bukan ngarup anu kan kepengin nyapa-nyapa kanca batir kayak gue. We request lagu tau rosa wong anu harapan menyap kayak gue jare kok. Heeh. Kayak ya TV PR menyap, tapi bar gue jagong maning. Nyate ora suwe iya gue ya. Lah kayak sapa Mbak? Mbak Dinos ya request lagu. Lingso apa ki jaket iki? Miki ana sing request lagu Lingso Tresno. Kae. Bunda Atin, terima kasih Mbak Wi. Nggih. Oh, urung diwaca di situ. Terima kasih Wi. Oh iya iya, diwaca tekan awal mangke. Assalamualaikum Mbak Tiwi. Waalaikumsalam. Bundanya ragil nyuwun sekare lah Mbak. Lungiting asmoro. Iya. Lungiting asmoro niki tak gonteni nggih, Bun. Bunda. Spesial kagem ayahku Sugeng Mekaryo, semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Tiwi, nggih sami-sami Bunda Atin, matur kesuwun. Sugeng siang tegean Mbak Maman. Mbak Maman melu tegean request lagune Jalak Putih. Salamnya buat kabehane bae nggo Tiwine Sugeng Mekaryo ngantos paripurno sehat selalu. Amin, terima kasih Mbak Maman pandonganipun. Pun niki tak paringi sekar nggih. Niki nggih warga percaya sadayana di mananya saja beradanya. Lagunya Lungiting Asmara mangga.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kau waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelas nah gue kan ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pita cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek pita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Pak nyong.
0: Coca-Cola cookies, enaknya full.
1: Pak nyong pengen ganti.

0: Seluruh lagi berkah jaya, percaya nggone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoknya.
1: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kayak dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
0: Wah, nyong ana ya bu, ibunya rasa melu.
1: Iya, nyong melu, warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
4: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: itu bercahaya. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Kayak gue wi miki nyong bar istirahat siang kayak. Iya, terusane siki wis mulai yang berat maning ya. Iya. Dadi rosak ayo. Rosa kayak penyanyi pop ya lik. Iya kok. Dadi rosa kayak gue jan kayak ibaratnya kayak di charger kayak wi. Dadi bertenaga. Ayo gue ngerti apa ora? Ya ngerti Lilike. Kan Lilike anger bar rehat kayak gue ya ngecas energi kayak gue terus dadi anu bedegas maning kayak gue ya lik. Iya sing digolet kena kayak gue pokokane lah. Pada waras selamat sehat. Iya ewo dene pada dandeng-dandeng lunga-lunga. Lilike sing nyupir kayak gue sing arepan nyupir motor, arepan nyupir mobil, arepan nyupir kapal kayak gue ya lik. Iya ndonga disit kayak gue ya aja ngantuk aja arkan cotor papa. Tapi asal aja ngantuk lik. Iya ya ngomong kencot mah kuli. Ya uli sih, masa ora uli ya. Kayak kena kata-kata bahasa kencot kue anggar wong kanak-kanak ya. Selain wong Selacap, selain wong Jawa, kayak gue hari ngerti weruh apa krungu kencot kayak gue kayak nganu bingung ya. Anu apa sih kencot-kencot kayak gue ya lik ya. Tapi yang ngerek wong Jawa ta wis pada paham kayak gue. Kan kencot membikin kita jadi gundah gulana, gelisah kayak gue ya dan tidak karu-karuan kayak gue lah. Iya. Tapi ya ora apa-apa, ngger kencot asal aja ngantuk. Nyupir-nyupir kalau ngantuk kayak gue. Yang kok ngerana apa-apa bahaya pisan ya lik. Iya. Dadi ne sing pada ngati-ngati menjaga keselamatan, pentingnya sehat. Siki bojo-bojo siki ya, bojo-bojo jensi gue pada pinter-pinter banget lik anu menjaga kesehatan. Iya, terbukti akeh bocah pada olahraga, running-running kayak gue ya, event-event olahraga barang apa-apa. Ayo gue mbok. Pada seneng bulu tangkis, pada seneng senam kayak mama kayak ya mak iya ngerti nah satu minggu upload status senam kayak gue cerene anggar keringetan siki pada happy kayak gue mbok klik iya iya pada kayak gue lah. Oke warga Tritikulon geger ulat cincin emas masuk kandang burung dara alake ulane kencot mesti ya iya. Tepak hari oke seekor ular cincin kita ulane ulane kayong ora kayak ulane arep tunangan kayong iya ular cincin kie ya mlebu maring kandang dara. Anu kayong kencet ngeliat anu manuk tapi manuknya jebule gede tapi wong sing jenengane ula kadangan kayong cilik tapi anu kaya muat amba yang germanga kayak gue gelem dadi amba ya. Ya ya pak kayak elastis kayak gue ya.
1: Kayak intan ya.
0: Iya kayak intan. Intan pelagi cilik kok jare padak-padak nak karo ule kayaknya. Setelah mlebu maring kandang dara dan memangsa telur peliharaan warga. Oh dara karo endok kayak di anu mangsa kayak gue ya ki wengi-wengi pada lo ya tapi kok kewenangan ya pak kewenangan ya meling-meling kayak gue kadangan juga anak suara-suara kayak shh kayak gue ya ya shh kayak gue lik ya kayak gue nah kalau kayak gue kayak roti jadi kayak roti aja creation ya. Oke, tim rescue bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP Cilacap yang menerima laporan langsung bergerak maring menuju lokasi kayak gue. Iya, langsung bergerak mengevakuasi ular tersebut dalam waktu singkat ya. Nah, kepala bidang pemadam kebakaran dan penyelamatan Satpol PP Cilacap Pak Gatot ya menyampaikan laporan keberadaan ular diterima oleh petugas. Lalu langsung mengamankan ular tersebut kayak gue. Ternyata seekor ular cincin emas sedang memakan manuk dara nang kandang gue lik ya. Dadi sing pada menjaga kebersihan ngerana lubang-lubang kayak gue alik ya, lubangnya ditutup, iya, ditutup karo kae apa jenengane tanah, terus ditutup karo watu we men kon ora metu-metu kayak gue ya. Bukan ana isine ulah kolik, aduh, ngeri kayak gue ya. Berlangsung sekitar 5 menit kok evakuasi nekur anu 5 menit ke, berarti petugasnya handal banget ya menangani perularan ke. Petugas berhasil menangkap satu ekor ular cincin dalam kondisi aman, situasi kembali kondusif kayak gue lah ya. Selain mengevakuasi, warga juga memberikan edukasi maning maring warga terkait langkah awal penanganan apabila menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan pemukiman. Ke kudune ya, anu apa jenengane masyarakat ya kudu bisa ayo gue ya ngger nemula kepriwet carane kayak gue wis dine pelatihan ke nang pemadam kebakaran. Iya. Jadi pemadam kebakaran sih ora kurun memadamkan api tok yang membara-bara tapi lah kemana nangel ya ya pak pemadam kebakaran ada api kalang ya apa mana apinya ternyata ini loh api asmara yang dahulu kayak gue manda nangel nih gue pekari jangan kayak maning pekari para-parane ora jelas ya malah api asmara barang. Tembak kayu dinasa mikir lagu ini bisa apa ya.

Bakal dinas. Iya, apa durung? Kayak nek durung yang kotak luncur na penutup kong kopak barka gari kesu maring nyong mong mikiap nyedam sari malah si dane nyedam apa ya pak? Sit pak, tak boleh di sini miki nyedam sari ini wis apa durung sih ya? Alah kaya miki nyong tapi searching nyedam sari tapi perkara burung diglundung na kayong ya ke lagune makayu dinausa lagune apa tak puter nyedam sari bae apa jaket iking kok bergie lah ya rupa pangkoril nana berita lab kalau tidak ada berita labnya ya dari apa jenengannya berita Indonesia dina kie nanti tak putar lagu-lagu lagi ya warga bercahaya matur kesuwun bahwa semuanya sudah dibacakan. Terus nanti TV hadir lagi di jam 3 di acara Topokan ya. Lili kepada ampun teng pundi-pundi tetap stay di 94.3 Radio Percaya paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hasyr ayat 18.

0: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Nih, nomornya siapa Ki ya?
2: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, Gih?
2: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
3: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
4: Woi, Cok!
5: Aku cukai palsu, apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si jine, gue rokok si jine mani. Gak
6: sedaya kaya tapi enak pak.
5: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, setelah dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
7: Dan ini menjadi teman bro.
5: Nah, sedulur, ayo dari kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai kiye nomere.
7: Dari kesi ngomong karo sapa? Wilung ngeku, ora nduk kene ayo ana. Woi, kok terus kene lagi ya?
8: Bro, aku ada keperluan ngurkam di penjara.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.

0: Lho, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: minta Bu buat makan.
1: Kamu gak sekolah, Nak?
0: Enggak, Bu.
1: Orang tuamu mana?
0: Itu Ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
1: Ibu, yang digendong anak Ibu. Ini yang minta-minta anak Ibu juga. Ibu, gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
2: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: satu. Percaya FM paling pas untuk kecil acap. Satu frekuensi beragam inspirasi.
1: Tak. Iya.
0: Priwek.
1: Dewek berjumpa lagi ya.
0: Betul.
1: Dopok di
0: Wingkan pas ndopok karo juragan wedus.
1: Juragan wedus.
0: Kepriwe sidane arep tuku wedus, arep ngewes wedus. Apa arep ngenteni daging wedus e?
1: Nah, nek nyong ya ngenteni. Biasane ngesuk kan ana sembelian ya. Iya.
0: Tapi jarene sing arep berinvestasi mbok bisa.
1: Iya bisa wingi. Lah kae wingi Pak Margo kan yang ngomong ya bisa bae kaya gue yang kerembugane kepriwe.
0: Mesti ora perlu gawe kandang kaya kowe mbok.
1: Ya. Ya paling kur niti pedus ya. Iya, niti pedus apa bayar pedus lah. Tapi kok gue digedekna nang kono ya, Pak. Umpani nang kono nyong terima beres kayak gue. Tapi ya rembugane kepriwe maksude anu engko pas didol diparon. Apa amben bulan ngene duit engko umpan kayak gue ya apa kepriwe kayak gue lah ya.
0: Berarti tergantung kesepakatan.
1: Iya, kesepakatan ya. Pokokane anggar ngapa-ngapa ya li kang ngarepan rembugan-rembugan gue nang ngarep aja nang buri ya. Nang buri kok marahi dadi gego. Lah wingi ora ngomong ya nyong ngertine piye gue ya.
0: Giliran wis gede regane larang kali pengene dijaluk ape.
1: Pancen caranya wong pengen rembugan penake
0: langsung sembelih bae mencur.
1: Iya mbok anggar bapak-bapak karo mamak-mamak kadang ancokane.
0: Sok ribu
1: iya,
0: ya.
1: Mamaknya sing menang.
0: Menang, mamaknya selalu menang ya gue. Walaupun iya, tidak ada bukti dan ya, surat tertulis ya gue.
1: Gak ada, iya walaupun ada bukti. Tapi yang papak-papak rembukan kalau mamak-mamak cokane, mamak-mamak selalu menang dan selalu benar ya.
0: Jadi iya, tidak usah iya, menerima customer mamak-mamak ya.
1: Iya, karo mamak-mamak ya Pak, tekan Dani ya. Daripada Anda menyesal.
0: Betul.
1: Kemudian hari kudu ana MOU ditulis ya.
0: Ana MOU ditulis men
1: sumpah
0: ngremimi lah Pak nek kita lang.
1: Iya, telang. Nek ora di video ya kena.
0: Di video kena.
1: Iya, kena kayak gue kadang anu cokane di video pe kadang ana sing ngeyel bae.
0: Iya, gue pasti editan AI gue.
1: AI gue mbok mesti AI gue mbok mamak-mamak nah iya cokannya kayak gue kok.
0: Jadi maksudnya ya, kan zaman siki wis kepenak kayak gue ya. Orang perlu ngawe kandang apa-apa
1: ora.
0: Maksudnya mbok tahun ngesuk pengen kurban dewe kan jadi bisa kit siki ya gue maksudnya.
1: Ya kawit siki lah ya nitip tuku cempe gue yang kok jari mingi ngomong apa brinding apa brindil kayak gue ngomongnya.
0: Brinding
1: oh jari gue brindil.
0: Brindilnya rambut.
1: Brindilnya rambutku ya. Ya gue maksudnya kayak gue lah sing
0: intinya kayak perawatan ya.
1: Iya. Terus tuku cilik engko digedek nang kono apa gari apa tuku apalah kayak gue lah ya.
0: Iya
1: bisa kayak gue. Siki kena kayak gue lolek ya. Kepenak kayak gue.
0: Yang mulia tinggal impetasi baik.
1: Iya impetasi ya kena. Hitung-hitung nang kono ngingu tapi orang ngempani. Orang satu
0: terus
1: ngawe kandang ya.
0: Iya.
1: Kayak wingi pernah-pernah banget kok ana sing tengah kayak Pak Satiwan apa ya?
0: Satiwan.
1: Pak Satiwan gue. Sing anu juragan wedhus sing tukang adol-adol iku lho ya. Jual beli jubel gue.
0: Oh.
1: Jubel.
0: Iya.
1: Ari sing Bang karena apa arane? Wetan kulon ngalor ngidul wi sebelahe mani ya.
0: Kidul.
1: Iya kidul. Nah, gue anu kae ya peternak ya karo usaha apa jenenge pakan
0: iya
1: produksi dadi mangane kuwi garing dik ya
0: iki
1: kok dititokna apa ora
0: ora
1: dadi anu bahane iki di blender lah anu di kae lepok nang mesin geruk kuwi terus engko kan padha nyacah nah engko bar kuwi terus diapakna lah kaya kuwi pengene ana proses iki
0: kayane ngerti apa dicor karo wedang anget jadi macak ya.
1: Tadi empane gue ya nek nyong ndeleng weru gue wingi dititokna kayu gue bentukane anu ya kae garingan. Iya.
0: Jadi wis tersik kayak gue ya.
1: Iya, dadi bahan-bahane gue tekan sembarang kayak gue. Pendaten kayak anu kangkung kayak apa kayak gue dilepokna mesin ya.
0: Plastik.
1: Ora lah ya. Sing bahan-bahan kena dipangan.
0: Oh, organik.
1: Iya, organik maksudnya kayak gue. Lepokna mesin odok terus metu langko terus dicampur apa kayak gue kok ketengar warnanya celokat tapi orang dicampur dedek ora ya
0: ora kayaknya
1: dicampur ngodedek
0: mungkin karena wis di kaya dikeringna dadine
1: berubah warna coklat iki ya. Oh ya dadi anger garinge kuwi kaya ora anu bisa bertahan lama ya. Atuku kandian iki apa 10 kandian apa 5 kintal apa pira iki ya. Motos nggo agan ya. Orosan tetek ngarit siki.

0: kayak gue, asal sih penting duitnya anu duitnya bisa nggak tuku pangan nih gue ya, pakan nih gue ya, sorsa ngarit,
1: ngarit, wis kiri menang baik, wis, sementara duitnya
0: kayak
1: gue ya,
0: iya kayak gue, lah nggak sih bang kana kayak ya,
1: apa?
0: Perwedusan, wedusnya jenis apa ya?
1: Etawa.
0: Ya etawa kayak gue anak sing gue nyusul lah, sing tipe susune. Ama terus sing go lomba-lomba ya ini jenenge kan sing bang ana kan jenenge Pak Margo.
1: Iya.
0: Nang mau sing bang kidul lor, sing bang lor jenengane Lik Mahfudi.
1: Mahfudi Lilike.
0: Iya Lilike.
1: Sing tengah Pak Satiwan.
0: Pak Satiwan. Angar Lik Mahfudi ya gue sing etawa-etawa gue ya. Karo sing go lomba-lomba.
1: Oh, lomba-lomba. Iya iya iya iya iya.
0: Lomba dadi gue perawatan weduse karo perawatane nyong ya.
1: Larangane weduse ya.
0: Iya, larangane ya. Iya. Daripada nyong si bedak paling-paling si ketewu lah ya. Dan sing weduse iki datakan di sisiri ora sa sisiran dewek. Iya.
1: Sampoan ora sampoan.
0: Sampoan dewek. Kayak gue pamendina ngelus-ngelus.
1: Iya. Mangan di kulitna, iya, Mbok.
0: Mangan wis disediakna, ya.
1: Sementing kok ngermis lagi semuanya yang sembeli yang manut deh gue.
0: Iya, tapi kan gue nggak lomba.
1: Oh, lomba ya.
0: Iya, anggar lombanya menangan kok berarti harganya semakin tinggi.
1: Oh, iya.
0: Iya, anggar kepengen harganya tinggi, ini cara nyongta ya, diunggah na anda ya.
1: Harpe lah, harpe. Nah, gue kan nggak sih ngarep pada peternak, apa sih ngarep pada berimpetasi. Nah, kan di ritmening bede,
0: iya.
1: Nah, kira-kira kan pada masak mbok kena peralatan apa bae sing dibutuhna
0: peralatan tempur rek
1: biasanya mbok pada sokan kentengan ngerti naha
0: iya siki wis mulai lik tuku apa jeneng utawu apa
1: areng bamba nah, ya. Areng
0: areng karo tusuk sate ya
1: dadal info sing dodol nang ndi apa mungkin nang sing
0: iya.
1: Oh ya sing arep dodolan kuwi ya kena iku mbok ya
0: areng areng karo tusuk sate karo anu biasanya kan
1: tomat, jajal kira-kira
0: iya tomat
1: jajal nang nang teke rika-rika pada anggar iya. Itulah dah pada nyiapna apa jajal
0: pada nyiapna kresek ya
1: nyiap ngenteni ya. Kupon ya sepenting iya. Ya lah kira langsung bayi informasi nang WhatsApp di 0811
0: karo kebiasaane ya
1: oh iya ngapa ya. Bayi iya 0811 260 543
0: tak nelaku kek
1: iya

0: putih asem banget tambah gede ya.
1: Iya biasa lah. Kamu Pak RT kan bilang anak ya.
0: Lama. Kanca STM. Kenalan.
2: Kita di kanca pukul. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
0: Tapi nek kono kepengen melu ya ayo bareng.
1: Ya enak, ya mau buat
0: cicit.
1: Cicit. Kalau petanya ya. Nek rokok kok cukene, Pak. Polosan ge, ngerti ora? Ciri-ciri rokok ilegal gue sing ora ana cukene. Anggo cukai palsu, apa maning anggo cukai bekas. Kalau cukai sing ora diperuntukna nggo rokok kek. Misal SKT mana gua SKM kayak bekas rokok si jine, gua rokok si jine mani. Tidak
2: sengaja kayak larang disibukan tapi enak pak.
1: Oke, ngerti orang pak. Kan supaya gue pemerintah bisa biayai gua fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat, stadion liane, apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun.
0: Dan ini menjadi temen bro.
2: Temen tuh ramah dingin.
1: Nah, dulur, ayo dalekna kawasane kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring Bea Cukai. Ki nomere.
0: Dadi kes ngomong karo sapa? Bilung aku. Ora nduk ayo ana. Woi, kok trengan kene iki ya?
2: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerja sama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
5: Ih, nomor siapa ki ya?
6: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
5: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, gih?
6: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
5: Hah? Tahan?
7: Pernah gak sih ditelepon sama orang gak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
8: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
9: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
8: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
9: Oh gitu ya mas.
10: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
11: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan DI Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282 532 712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30 Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
8: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Abis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
12: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
13: Topokan Bercahaya.

0: arep ndopok apa kie jajal. Yo siaran maning dik ke kue bok. Ayo topokan bercahaya. Ayo kue bok.
1: Betul.
0: Iya. Oke, kita lanjutkan lagi siaran maning. Lagi ngapa jane kok kait mau, Jo? Kayu sibuk banget kok. Ya? Ih.
1: Kok ya iyalah.
0: Yang bikin deleng kontenmu. Iya, kok nembe ngupload apa ge?
1: Ya kayak kue bendina, sike kan ya ngiras-ngirus ya siaran, dadi kontennya kreator. Ya titine harus jadi jagoan biar menambah cuan.
0: Cuan. Untuk jagoan sing ayam keluruk kae.
1: Utuh kok ayam jago.
0: Iya, kok ayam jago ya. Iya. Kok tening bisa dadi jagoan ngonten sih
1: iki? Bisa.
0: Kenapa bisa-bisane?
1: Pengen juga dadi jagoan ngonten.
0: Ya kepengin, kepriwe carane sih?
1: Gampang banget men bisa dadi jagoan karena wis ketemu.
0: Ketemu karo siapa
1: si ini? Jagoan.
0: Oh, ala penasaran jagoannya siapa? Kenal
1: jagoan sinyal ya. Sing bisa, sing serba bisa pokoknya. Bisa ngonten, internetan, nonton drama online, belanja online, ngate dolanan game online. Pokoknya lancar, car, lancar.
0: Iya, pepek banget. Gue apa bisa ya?
1: Bisa.
0: Ya. Gue cara ketemu karo smart friend. Gue sih jagonya sinyal ke priwe gue, jajal yang diwarai.
1: Perkenalan.
0: Iya lah.
1: Jadi, masa orang ngerti sih?
0: Iya, kena makannya nyong.
1: Aja khawatir, jadi dadi jagoan kie wisana nang kota Cilacap. Siapa baik? Siapa lagi kalau bukan jagoan yang sinyal se-Indonesia? Ya smart friend. Internetan karo smart friend, jagoan yang sinyal, sinyal smart friend, sing wis luas nang seluruh Indonesia, Indonesia ngante maring pelosok daerah. Sinyale nyambung terus.
0: Oh, kayak nyambung terus orang kayak kayak putus-putus kayak.
1: Orang bakal.
0: Iya, berarti lancar jaya kayak gue ya. Nanti maring pelosok-pelosok desa kayak.
1: Iya, maring pelosok desa-desa kayak gue.
0: Iya. Biasanya kan hari nang desa kayak gue jarene angel langkah sinyal kayak gue bisa ngos smart friend berarti ya.
1: Iya. Makanya ngarep ketemu karo smart friend langsung bae maring outlet terdekat dan bisa dicek juga nang sosmed at smart friend world.
0: Oh, kayak gue.
1: Iya. Smart
0: dati.
1: Friend, sinyal kuat, internet super cepat.
0: Kayak gue ya, cak lalen ke lili ke pada.
1: Betul.
0: Gue nggak ngus smart friend.
1: Betul
0: ya.
1: Betul.
0: Iya, sinyal kuat, internetan super cepat.
1: Jalan ngacung sih sekarang smart friend jagonya sinyal.
0: Sapa?
1: Iya.
0: Nyong. Iya, berarti kayak kape kayung singring yok nape nganggo smart friend singringnya berarti nganak kegen tuku kayak gue ya.
1: Bener, mending kan apa buk arep kerja biasa, arep totolan, arep masak apa kan kudu ngonten, kudu karo internet, kudu diposting, kudu pada weruh, kayak gue.
0: Iya, takon barang maring apa kayak gue ya, gue.
1: Iya, pamani kan kayak langsung ada beda, mbok, ada beda. Biasanya bingung arep masak apa ya tinggal langsung buka.
0: Googling.
1: Kudu nih internetnya lancar, iya.
0: Agar internetnya dandet lagi anu tutor,
1: lagi masak, mbok, ya.
0: Potong-potong ya, mandek. Wis
1: kudu keseng.
0: Iya. Kesang malah dadine malah ora dimak
1: ya. Daging ngomongan diwehi malah
0: kesang
1: ngenteni keluar-ngeluar.
0: Keluar-keluar ora karu-karuan mangkane nganggo
1: smart friend. Iya jagoan gue, sinyal.
0: Jagoan sinyal. Ya wis ketakne lagu maning ya. Iya, yo oke, cewek gaul lagune judule li.
1: Jos pisan.
0: Jos pang.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang

0: dan biaya pendaftaran.
1: SMP Taman Hidayah Sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
3: Duh, kipyak temen, arep mari ngendi, Tun?
4: Arep ngedekna barang yuk.
5: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlok pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
4: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
4: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
6: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
8: ...94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
9: Topokan Bercahaya.

0: Ya, topokan bercahaya bersama Radika dan bersama
1: Yayu TV.
0: Iya, mikir iya. Jadi harapan mengenai apa sih harapan
1: mau persiapan buat tugas ya. Ya.
0: Kone kan mengenai cepetan ge mumpung ana waktu kayak gue.
1: Ya biasanya iya. Kan nyiapna sindik.
0: Sindik.
1: Sing kubruk mau sih harapan nyate.
0: Iya bener gue.
1: Terus areng, bebembem, iya. Bawa pakaran. Iya. Terus sing akeh biasane kae bumbu.
0: Bumbu.
1: Kan pada males mulut.
0: Bumbune pe ana loro.
1: Ana bumbu rendang.
0: Bumbu ora.
1: Apa?
0: An anger sing nyate bumbune loro juga ya. Kayak yeah. Bumbu kacang karo sijine maning bumbu
1: kecap, sambal kecap.
0: Iya. Anger permasakan si anu sejuta kayane ya. Kan dewek-dewek anu kae
1: yeah, bumbu yeah, yeah, nane. Iya yeah, iya yeah. Iya. Sekian bumbu instan ya ana, bumbu tukunang sing apa? Gilingan sinang pasar
0: sinang
1: juga
0: gilingan wis pasar ake. Kaya anak
1: enak lah ya iya. Intinya wis masak enak
0: kayak apa ya. Tuku maring tukang bumbon tuku anu apa jenenge bumbu lengkap kayak gue
1: iya.
0: Ya lengkap ya anu nggak masak apa sih gue coba
1: ya bumbu sementing gue di ostreng
0: ya orang kok ari ngomong aja arem ngomong rendang mesti nang bakul anu bumbunan kok di wadah-wadah nah gue wiske sepaket wis nggak rendang ya gue
1: sing gilingan juga wis ana
0: sing gilingan juga wis
1: ana sing ngestreng ya
0: tapi kan cokane memakai kadangan kayak isinya apa sih gue cokane mbok ana sing ditambah-tambahin maning
1: yeah, nyok
0: cokane yeah. Ditambahin maning
1: salam
0: bumbune, anu serai kaya gula jawa walaupun nang kono kaya wis ana gula jawa nih ya wis legi ya kok tambahin maning kecap tambahin maning anu kaya apa jenengane santan ya
1: apa sih ngarep kaya ngiling dagingnya
0: ya bakso masa ana bakso wedhus
1: ya mbok ana dikidik
0: ya kan biasanya uli campur
1: iya.
0: Ana wedhuse
1: barang sapi.
0: Masa digiling dadi siji dadi bakso
1: ya wedhuse ngudu gawe kae digawe apa sih biasanya wedhus
0: nyate
1: terus selane dimasak apa
0: liane biasanya ya semur ya kena
1: oh, lah. Semur iya. Lah nyok ortoyan soalnya
0: sapi
1: orang butuh remangan.
0: Iya, mulane kering ya gue koyak.
1: Orang mangan gue bis kaya makmur iya. Ya mani ya, toyan.
0: Oh, dicek darah kurang darah ora.
1: Ora dhuwur malah gue.
0: Oh iya.
1: Padahal ortoyan loh.
0: Iya, kudune anger misalkan apa jenengane anu sing kadek-kadek kurang darah ya. Ya
1: perkambingan.
0: Iya, perwedus-wedusan
1: iya, perwedusan iya. Gue ya.
0: Iya biasanya mandi kayak gue
1: tapi sama alhamdulillah kan si kiwis tensinya normal,
0: normal. Kue,
1: apa jenengannya donor darah
0: donor darah wingi kombok dine apa
1: dine jojon
0: dine... Oh iya kayak tujuannya yang ngerdewek anu donor darah lah apa sih main kon dine
1: jojon lumayan ya untuk minuman jajan
0: untuk
1: pahala mbok bermanfaat
0: jajan
1: ya intinya untuk kesehatan kan darah iya. Sel darah merah perlu diregenerasi ekwe iya. Men fresh terus
0: darah nyong regenerasi ya semen opos ya
1: mereka nyorong melu-melu
0: ya.
1: Lah
0: iya kue barang apa segala macam ya kutunya kayak disedot
1: darah iya disedot karena donor darah tapi biara isa kayaknya ya
0: biara isa
1: soalnya kurang
0: iya apa sih ya
1: ini kurang mangan darah itu kurang ya kebeli orang metu mbok terjawab sudah ternyata kenapa orang mensmen
0: aduh
1: oh pantesan jebul
0: wala jan misoro kaya
1: apa ya intinya kue bok on peralatan singgo balik banding jadi peralatan gue ngadu apa pedus kapa kambing
0: kebelet nguyu lah jan kayak temenan kayak Dimas kayak takon kayak ke priwi sili kayak gue ya kayak wingi jarane kan takon maring bakul wedhus lah
1: iya.
0: Perwedusan sing wingi orang dijawab
1: takon apa jajal aku wedhus tak jawab jadi wedhus mbe
0: kok starting googling ya penyakit kami sandanen solusinya ke priwe kami sandan mok sing kok kae munggah-mung dhuwur
1: emang ya
0: kayak anda oh. Ya kami sandan gue apa ya
1: ngerti ini
0: penyakit mah
1: penyakit wedhus biasanya kan PMK ya
0: ya orang ngerti
1: karo apa jenengane antrak semuanya oh. Baca yang berita tembe baca
0: tembok kami sandan
1: kami sandanen
0: gue anu bahasa Jawa apa terdeteksi ya?
1: Iya.
0: Iya, cara mengatasinya.
1: Tiba-tiba jadi dokter ya?
0: Iya.
1: Dokter hewan.
0: Kok sih tak kolet resep? Jika hewan sapi atau kambing kami sandanen kayak gue apa?
1: Ana ora.
0: Ora.
1: Ora ana ya wis esuk. Tak takok nama nih sit. Esuk dijawab kan tuh pokoknya esuk.
0: Iya ya, Li. Kota kono ning bakul wedhus sing wingi. Kolik Dimas ya. Ya wis pamitan apa yu?
1: Pamitan yu wis sore ku.
0: Enggal 5 menit maning jam papa.
1: Ya wis matur suwun sing sampun pada dopokane bareng biasa lah ya jam 3 nganti jam 4 esuk maning.
0: Iya. Dewek pamit undur diri.
1: Iya, Radika pamit.
0: Iya, TV pamit Bercahaya FM.
1: Paling pas untuk kecil acap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap paling pas.

Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surah An-Nisa ayat 112.

0: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu orang mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
0: Jika kau pengen ngerokok sih orang kere waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita cukene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
6: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
7: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
7: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh gitu ya mas.
8: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
9: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D. Panjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya mas.
7: Tangan saya jangan ditarik mbak.
5: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
10: Aduh jen, petang kulara banget kok. Arep ngene nini rojin jaluk dipijet malah.
11: Kau enang apa? Kelalat, kelelet, kayak ular jedung.
10: Petang kulara banget kok, seneng.
11: Lah kepriwe?
10: Kayak arep kae tapi kaya urai lu.
11: Mulane rajin minum gulti.
10: Apa kuwe?
11: Eh, teh gulti go kesehatan awak kaya go ketemu kuwe.
10: Oh, kaya kuwe ya.
11: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
10: Ya, oke, siap.
8: Wis terbukti gulti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat tonin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatate go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane.
12: Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Gipiah temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
1: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
5: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dijambak. Eka juga ditempelin, dipukul.
1: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
6: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.

0: Damkar Cilacap evakuasi ular cincin emas di pemukiman warga. Kambing asal Cilacap sabet podium kedua di ajang bergengsi Einstein Cup 1 Kebumen.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Tim Rescue Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mengevakuasi seekor ular cincin emas atau Boiga dendropila dari kandang burung milik warga di Jalan Salam Karangtalun, Tritih Kulon, Kabupaten Cilacap pada Senin malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan laporan keberadaan ular diterima petugas sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Dewi Wulandari. Menurut Gatot, ular ditemukan saat pemilik rumah sedang menyapu bagian belakang rumah dan mendengar suara gaduh dari kandang burung dara. Setelah diperiksa, diketahui seekor ular masuk ke dalam kandang dan sedang memakan telur burung. Karena panik dan takut, pemilik rumah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Tim Rescue Damkar Cilacap selanjutnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat dan segera melakukan pemantauan serta evakuasi ular. Dalam proses penanganan yang berlangsung sekitar 5 menit itu, petugas berhasil mengevakuasi satu ular cincin emas tanpa kendala. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan edukasi kepada warga terkait penanganan awal apabila menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan permukiman. Gatot menambahkan, dalam kegiatan tersebut tim juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi Satkartaru Siap sebagai layanan pelaporan keadaan darurat masyarakat. Operasi tangkap ular itu melibatkan personel rescue bidang pemadam kebakaran Satpol PP Cilacap bersama petugas jaga pos. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar tanpa adanya korban jiwa.
1: Pada pagi hari ini kita sampaikan tentang informasi adanya laporan masyarakat ular masuk rumah, ya. Laporan ular cincin emas, spesiesnya ini bernama Boiga dendropila, di Jalan Salam, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Tadi malam pada pukul 20 menit itu, Ibu Dewi Wulandari, pekerjaan IRT Jalan Salam RT 5 RW 6 Tritih Kulon, menyampaikan melaporkan Bu Wulan ini sedang menyapu belakang di rumah. Kemudian dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Setelah dicek, ternyata di kandang burung dara kemasukan ular, ya. Memakan telur burung dara dan menimbulkan keributan, kepanikan burung-burungnya dari sana. Setelah dilihat, ternyata ada ular berwarna kuning hitam, kemudian panjangnya kurang lebih 1 meter, ya. Kemudian diameternya ada kurang lebih 2 cm. Cincin ular ini berbisa, cincin ular ini bahaya, dan kami mohon masyarakat apabila menemukan ular seperti ini bisa memanggil damkar atau langsung membunuhnya. Jadi pada masyarakat, apabila terdapat atau menemukan ular seperti ini, bisa langsung melaporkan untuk dievakuasi kepada damkar atau langsung membunuh. Jangan sekali-kali memegang, karena ular ini sangat berbisa seperti kobra atau king cobra. Jadi harapan kami ketika melihat langsung dilaporkan, apalagi kalau berada di dalam rumah atau di dalam ruangan, segera diamati dan jangan diganggu, ya. Sifatnya jangan diganggu, diamati saja pergerakannya. Kira-kira itu, teman-teman wartawan, terima kasih, selamat pagi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap hingga kini masih terus berlangsung. Proyek yang dikerjakan PT Karya atau Wika tersebut ditargetkan rampung 20 Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dr. Mohikhlas Rianto menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai hampir 32%. Meski pembangunan masih berjalan, pemerintah daerah mulai melakukan persiapan penerimaan peserta didik baru. Menurut Ikhlas, pendataan calon siswa dilakukan dengan melibatkan pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh kecamatan. Pendataan difokuskan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 agar program tepat sasaran. Pada tahap awal, sekolah rakyat direncanakan membuka jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang akan memiliki 3 kelas dengan kapasitas sekitar 30 siswa per kelas. Terkait tenaga pengajar, Ikhlas menjelaskan proses perekrutan guru akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial mengenai sistem pembelajaran, kurikulum, hingga penempatan guru. Sekolah Rakyat Cilacap dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Cilacap seluas sekitar 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Anggaran pembangunan seluruhnya berasal dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai 240 miliar rupiah. Selain ruang kelas, kawasan sekolah juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti asrama, musola, dan sarana olahraga. Konsep pendidikan yang diterapkan menyerupai sekolah berasrama atau boarding school dengan pengelolaan langsung oleh pemerintah pusat. Pembangunan ditargetkan selesai pada Juli 2026 hingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada tahun ajaran baru.
2: Lintas Bercahaya.
0: Operasi gabungan tertibkan puluhan motor berknalpot brong di Cilacap. Detasemen polisi militer

0: Polisi Militer Imam Mahfud. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Pangkalan TNI AL, Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi, untuk menekan penggunaan knalpot brong di sekitar markas Komando Lanal Cilacap. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas melibatkan personel Denpom Lanal Cilacap, Sintel Jaga Lanal Cilacap, serta Satlantas Polresta Cilacap. Dari hasil penertiban, petugas menjaring 32 unit sepeda motor berknalpot tidak standar dengan total 31 pengendara dan 6 penumpang. Seluruh pengendara yang terjaring kemudian diarahkan ke markas Komando Lanal Cilacap untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan terkait pentingnya tertib berlalu lintas serta penggunaan knalpot sesuai standar kendaraan. Selain pembinaan, petugas juga memberikan surat tilang kepada para pelanggar dengan jadwal sidang pada 11 Juni 2026 di Kejaksaan Negeri Cilacap. Selanjutnya, kendaraan hasil penertiban dibawa ke Polresta Cilacap menggunakan kendaraan dinas untuk menjalani proses lebih lanjut. Denpom Lanal Cilacap bersama Satlantas Polresta Cilacap berharap operasi gabungan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban berlalu lintas sekaligus menciptakan situasi yang aman, kondusif di wilayah Cilacap.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
2: Woi, cok. Asam banget gue, tambah gede ya.
3: Iya biasa lah. Kamu ini Pak RT ngambil anaknya ya.
2: Lama. Kanca STM. Kenalan.
4: Kita di kanca pukul, jadi kayak ngajak aku bisnis.
2: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo
3: balon. Ya enak.
2: Yang mau gue? Cicit. Kalau petanya ya.
3: Ini rokok yang pak, cukai ini pak, polosan. Oke, ngerti orang. Ciri-ciri rokok ilegal gue, sing orang anak cukai ini. Aku cukai palsu, apa mana aku cukai bekas. Kalau cukai sing, orang diperuntungan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM. Kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani.
4: Gak sedaya kayak
3: lah, kan
4: kisih
3: bukan
4: tapi enak pak.
3: Oke, ngerti orang pak. Kalau cukai gue, pemerintah bisa membiayai gue fasilitas kesehatan. Kalau kesejahteraan masyarakat, stadion dia aneh. Apa tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
5: Dan ini menjadi teman bro.
4: Dan itu ramah ini lah.
3: Nah, sedulur, ayo dari kawasannya kita kawasan bebas rokok ilegal. Nak ngerti anak sing dodol rokok ilegal, lapor nabai maling bea cukai. Gini nomere.
5: Jadi ke sini ngomong harus apa? Bilung ngeku.
2: Woi, kok terima ikannya lagi ya?
5: Bro, aku anak keperluan, ngurkam di penjara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
1: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com. Lintas Bercahaya.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Gairah dunia peternakan di Kabupaten Cilacap kembali menunjukkan taringnya di kancah regional. Baru-baru ini, seekor kambing peranakan Etawa atau PE ras Kaligesing milik seorang peternak milenial asal Cilacap berhasil membawa pulang piala kemenangan sekaligus juara 2 dalam ajang bergengsi Einstein Cup 1 yang digelar di Kabupaten Kebumen pada tanggal 3 Mei 2026 lalu. Kambing potensial tersebut sukses mencuri perhatian para juri di kelas C jantan, sebuah kategori kompetisi untuk kambing remaja atau jemoko, istilah bagi kambing yang giginya belum poel atau lepas dan masih dalam masa pertumbuhan. Mahfudin atau yang diakrab disapa Mudin merupakan sosok peternak milenial di balik kesuksesan ini. Ia mengungkapkan rasa bangganya karena menjadi satu-satunya kontestan yang turun mewakili Kabupaten Cilacap dalam event tersebut. Di balik performa kambingnya yang tampil maksimal dan wangi di arena kontes, Mudin membenarkan bahwa biaya perawatan khusus salon kambing bisa menghabiskan dana sekitar 1 juta dalam sebulan.

0: Bulan.
1: Lomba peranakan etawa ras kali kesing. Nah, kambing saya masuk di kelas C. Alhamdulillah dapat podium 2. Kalau setiap kabupaten hampir setiap tahun ada. Tahun ini kalau nggak salah di Kabupaten Kebumen mau 2 kali. Kemarin di lokal, yang besok di regional. Kemarin ada dari Jogja, ada dari Wonosobo, ada dari Temanggung. Cilacap kebetulan kemungkinan cuma saya. Banyak saya yang turun, menurunin di kelas C-nya. Full itu 1 bulan sebelum kontes kesehatan. Bulu, makan, semua terjaga. Mulai dari apa, perawatan salon untuk mandiin kambing. Seminggu itu bisa 2-3 kali. Pembersihan bulu pertama, mandi kedua pakai sampo, terus nanti pakai kondisioner, terus baru pakai vitamin rambut. Dalam 1 bulan, kemungkinan untuk perawatan sendiri gitu. Mulai dari motong kuku, terus motong tanduk, mandiin. Itu mungkin 1 juta ya ada dalam 1 bulan itu. Kambing ini baru kali ini pertama. Dulu waktu di kelas E itu sempat diikutkan di Jawa Timur, itu masuk ke 4 besar. Jadi kalau boleh jujur, waktu itu saya beli kambing itu di usia 8 bulan itu 17 juta. Turun podium kemarin udah ada yang nawar. Ya murid nawar sih, gak mungkin bercandain gitu ya. Selawe apa mas, dilepas apa ora, kayak gitu bahasanya gitu. Tapi aku enggak.
0: Mudin menilai, potensi peternak kambing etawa di Cilacap sebenarnya sangat besar dan menjamur. Namun, mereka jarang muncul di permukaan akibat minimnya gelaran event atau kontes lokal. Kedepan, ia berharap ada pihak yang menginisiasi kontes kambing dan domba secara spesifik di Cilacap. Selain menjadi wadah unjuk gigi, kontes seperti ini dinilai efektif sebagai sarana edukasi bagi para peternak untuk saling berbagi ilmu mengenai teknik perawatan, menjaga kualitas genetik, dan meningkatkan nilai ekonomi hewan ternak mereka.
2: Lintas Bercahaya.
0: Kantor Pertanahan atau BPN Kabupaten Cilacap terus berkomitmen melakukan transformasi teknologi demi menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan transparan bagi masyarakat. Salah satu terobosan besar yang kini masih diterapkan adalah peralihan dari sertifikat tanah konvensional atau berbentuk buku hijau menjadi sertifikat elektronik. Dalam acara podcast Ngopi Bercahaya FM pada Selasa 19 Mei 2026, Kepala BPN Cilacap Andri Kristanto mengungkapkan bahwa inovasi sertifikat elektronik ini sebenarnya sudah berjalan hampir 2 tahun di Cilacap sejak diterbitkannya peraturan menteri oleh Menteri ATR BPN pada tahun 2024 lalu. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 50-an ribu sertifikat elektronik yang diterbitkan di wilayah Cilacap. Andri menjelaskan bahwa sertifikat elektronik ini diluncurkan untuk meminimalisir berbagai resiko yang kerap menimpa sertifikat analog atau buku, seperti resiko hilang, rusak, atau terkena bencana alam seperti banjir.
3: Suatu perubahan atau transformasi teknologi, jadi masyarakat itu saya yakin memang menuntut segala sesuatu pelayanan itu menjadi lebih cepat. Kalau di BPN atau kantor pertanahan ini kan memang urusannya ya soal pertanahan, berarti lebih fokus lagi dalam pembuatan sertifikat. Kalau dulu sertifikat yang kita ketahui itu kan berbentuk buku yang warna hijau itu ya, ada 6 lembar. Di sini dengan inovasi terobosan itu diubah menjadi 1 lembar saja. Jadi 1 lembar 2 halaman, tapi isinya tetap sama. Masyarakat nggak perlu khawatir, punya usaha dan itu diagunkan, bank menggunakan itu. Di sertifikat elektronik ini mempunyai manfaat yang ya kita mendengar dan melihat di TV ada kejadian bencana alam waktu bencana itu alam, yang ada di Sumatera Barat, kemudian Aceh, ya itu kan banyak terjadi banjir dan sebagainya. Betul. Termasuk dokumen-dokumen yang hilang, salah satunya sertifikat. Tapi nggak usah khawatir masyarakat, walaupun bentuknya namanya sertifikat elektronik, tapi itu juga bisa dicetakkan salinan resminya berbentuk fisik. Misalkan kalau tadi ditanyakan hilang, nggak usah khawatir. Sertifikat elektronik itu ada edisinya, ya di pojok kanan atas itu ada edisi pertama, kedua, dan seterusnya. Misalkan edisi pertama hilang, nah masyarakat bisa datang ke kantor pertanahan untuk mengganti menjadi edisi baru. Nggak usah khawatir salah gunakan orang yang tidak bertanggung jawab atau mafia tanah, nggak usah khawatir, karena ini lebih aman.
0: Memahami kesibukan masyarakat yang bekerja dari Senin hingga Jumat, BPN Cilacap juga menyediakan layanan khusus bernama pelataran atau pelayanan pertanahan akhir pekan. Layanan ini sudah diimplementasikan di seluruh kantor BPN di Indonesia termasuk Cilacap. Melalui pelataran, kantor BPN Cilacap tetap membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya akhir pekan, petugas BPN juga tetap bersiaga piket pada hari libur cuti bersama maupun libur nasional.
2: Lintas Bercahaya.
0: Mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis hewan kurban di wilayah Kabupaten Cilacap mulai menunjukkan tren positif. Salah satunya dirasakan oleh Satiwan, seorang peternak sekaligus penjual hewan kurban asal desa Gombol Harjo, Kecamatan Adipala, Cilacap. Ia mengaku mengalami peningkatan omset penjualan kambing hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut Satiwan, meski permintaan masyarakat terhadap kambing kurban meningkat, harga jualnya cenderung stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Selain kambing, ia juga menyediakan domba jenis Texan berbobot 90 kg yang dibanderol dengan harga 6,5 juta. Saat ini persediaan hewan kurban di tempatnya dan jaringan mitra binaannya terbilang melimpah, yaitu mencapai 160 ekor kambing dan 16 ekor sapi. Di tengah maraknya isu penyakit hewan seperti PMK atau antraks, Satiwan mengantisipasinya dengan memperketat kebersihan kandang serta memandikan hewan ternaknya secara rutin.
4: Kita jaga kebersihan kandang dan kebersihan hewan tersebut, Mbak. Kita mandikan, kita jaga makan. Jadi asupan-asupan makan yang kita kasih, kita berikan, itu jangan sampai yang kotor ataupun basah. Itu bisa mengakibatkan sakit, Mbak. Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan penjualan. Kalau dari kambing itu nggak ada kenaikan. Dari tahun kemarin sampai tahun sekarang masih sama. Kambing kisaran tahun kemarin 2,5 juta, sekarang di angka 2,5 juta minimal. Belum mengalami kenaikan. Paling mahal kita jual kemarin ada 7 juta. Itu tinggi sekitar 1 meter 15 cm. Dengan berat badan 80 kg. Itu yang kambing domba. Kemarin ada yang 6,5 juta dengan bobot 90 kg jenis Texel. Dari konsumen sampai saat ini sih masih ramai di kambing. Untuk tahun ini mengalami peningkatan sekitar 10%. Pandai-pandailah memilih kambing. Karena banyak sekarang yang, maaf ya, kita jual beli itu ada yang online. Taunya foto atau video, maka hati-hatilah buat para pembeli. Di video gede, bagus, begitu besok diantar sampai rumah, ternyata kecil. Itu banyak terjadi, Mbak. Maka hati-hati. Jadi kalau bisa, langsunglah ke tempat pilih kambing tersebut.
0: Satiwan menambahkan, meski pasar kambing stabil, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas sapi. Satiwan mengungkapkan bahwa harga sapi tahun ini mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat melambungnya harga bahan baku atau bibit sapi atau cemoko. Harganya mengalami kenaikan hampir 2 juta rupiah per ekor dari tahun kemarin.
2: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bass untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Haggis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannah wati'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Mutiara Hadis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan muslim Al-Muqtadasi. Kita mungkin sudah tidak asing dengan ilmuwan muslim seperti Ibnu Sina yang ahli dalam bidang sains dan pengobatan. Lalu ada Ibnu Khaldun yang ahli dalam bidang sosiologi. Tapi apakah Anda pernah mendengar nama Al-Muqtadasi? Ilmuwan asal Al-Quds atau Yerusalem ini merupakan salah seorang penulis tentang masyarakat Islam terhebat di dunia. Sejarah mengabadikannya sebagai geografer andal yang telah melahirkan sebuah karya geografi monumental. Karya sang geografer yang paling populer adalah kitab Ahsan al-Taqasim fi Ma'rifat al-Aqalim. Dalam kitab tersebut, Al-Muqtadasi mengupas secara lugas dan jelas seluk-beluk pengetahuan tentang pembagian wilayah. Kitab yang ditulisnya pada tahun 985 Masehi itu begitu mengagumkan. Bahkan ilmuwan J.H. Kremers mengatakan tidak ada satupun kajian geografi modern yang terlewatkan oleh Al-Muqtadasi. Tidak berlebihan jika sejarawan itu mendaulat Al-Muqtadasi sebagai pencipta ilmu geografi yang total. Demikian serba-serbi Islami kali ini, semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mutiara Hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nisa al-muslimat, la tahqiranna jaratul li jaratiha walau firsinashah. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai para istri kaum muslimin, jangan sampai seorang tetangga meremehkan pemberian tetangganya, meski hanya berupa kaki kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Hadis.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki shalat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir untuk Anda. Kali ini kita akan mengenal ilmuwan wanita muslim, Rufaidah Al-Aslamiyah.

Ibu Faida Al-Aslamiyah merupakan sosok perawat muslim sekaligus dokter bedah muslim pertama. Dia merupakan kaum Ansor yang diperkirakan lahir pada 570 Masehi dan tumbuh besar di Madinah, Arab Saudi. Ayahnya, Sa'ad Al-Aslami, juga merupakan seorang dokter. Rufaida hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia bahkan sering terlibat dalam berbagai perang sebagai perawat. Di antaranya Perang Badar, Perang Uhud, Khandaq. Ketika Perang Khandaq, Sa'ad bin Mu'ad terluka cukup serius. Nabi Muhammad SAW meminta Rufaida untuk mengobatinya dan berhasil mengobatinya hingga sembuh. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, "Aku pasti melakukan itu besok pagi." Kecuali dengan mengatakan "Insya Allah." Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, "Mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran." Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.

0: Nih, nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
0: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari, yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap, alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gendang kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
1: Nyong bingung Bu.
0: Is, usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
1: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barangnya main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
1: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
3: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, deborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
4: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
5: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa gue? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
6: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayo, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
7: pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
8: Tambah gede ya.
9: Iya, ya, selalu jadi tenang. Ini Pak RT ngambil anak ke ya.
8: Lama. Kanca STM. Kenalan. Kenalan.
10: Ini dari kanca pokok. Jadi kayak ngajak aku bisnis.
8: Tapi nih kalau aku pengen melu ya ayo. Kalau ya enak. Ya mau
10: bukan cici.
8: Kalau petanung ya.
9: Ini kalau aku kalang pak. Cukai nih pak. Polosan. Oke, ngerti ora. Ciri-ciri rokok ilegal gue. Sing orang anak cukai nih. Aku cukai palsu. Apa mending aku cukai bekas. Kalau cukai sing orang diperuntukkan gue rokok kek. Misal, SKT mana gue SKM kayak bekas rokok si Cine, gue rokok si Cine mani. Tidak
10: sekaya kayak larang kisimukat tapi enak pak.
9: Oke, ngerti orang pak. Kalau sebagai gue, pemerintah bisa biayai gue fasilitas kesehatan, kalau kesejahteraan masyarakat kita dia liane, dapat tuh rokok ilegal, gue bisa dipenjara sih sampai 5 tahun pak.
11: Dan ini menjadi teman bro.
9: Nah. Dulur, ayo dalengna kawasan kita kawasan bebas rokok ilegal. Nek ngerti ana sing dodol rokok ilegal, laporna bae maring bae cukai ki nomere.
11: Jadi kes ngomong karo sapa? Bilung aku,
8: ora nunduk ngono ayo ana. Woi, kok trigo iki iki.
11: Bro, aku ana keperluan ngurkam di penjara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap bekerjasama dengan Sekretariat DBH CHT Kabupaten Cilacap dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
13: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NI.

0: Layani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks, dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.E. Pandjaitan nomor 32 Cilacap, atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 Garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya, Mas.
2: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
1: Abis Masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
3: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga Bercahaya. Alhamdulillah malam hari ini bisa ketemu lagi bareng sama Arta di Melodi Memori di hari Selasa 19 Mei 2026. Dan saya harap kabar baik selalu menyertai Anda, sehat dan tetap terjaga dalam kondisi tubuh yang tetap prima. Yang lagi gak sehat, saya doakan semoga besok bisa kembali pulih seperti biasanya ya. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal hadirkan untuk gita-gita pop Indonesia lawas dan juga mancalawasnya. Buat Anda yang suka boleh ikutan gabung dan request gitanya di 0811-260-543, maupun yang jauh dari jangkauan kami juga selalu bisa dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Waktu kau ngiklik temen
5: lagi ya kau waktu kau mari-mari
4: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Ika kau pengen ngerokok sih mereka kau waktu.
5: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
4: Jelasnya gue kah ngerokok sih orang kau waktu rokok legal gue sih anak pika cukene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Sebenarnya menerapkan berbagai cara menjaga kesehatan tubuh bukanlah hal yang sulit ya warga percaya. Hanya saja kita harus konsisten ya kan dalam melakukannya. Dan hal ini juga perlu dibiasakan mulai dari hal kecil kayak istirahat dengan cukup dan olahraga secara teratur. Yang mau ikutan gabung bareng sama Arta silakan aja, yang mau online juga boleh di 0811260543. Dan terima kasih buat yang udah di 0811260543. Arta ketemu dulu sama siapa nih ya? Oh, Mbak Yara yang ada di Menganti. Selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum Mas Arta. Gimana punya kabar?
0: Kabar baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah kalau baik. Aku minta lagunya.
0: Apa ini?
1: Dari kalian belinya ya. Kalau enggak ya itu Pance.
0: Pance yang apa?
1: Yang Si Buah Hati ya.
0: Oke.
1: Ya, salamnya buat Mama Bian, selamat malam. Buat Mama Cantika. Terus buat Mama Eri, Mama Rizky, Agatia Cibarang, terus Pak Jumadi, Kang Lihun Yuluro, terus buat Bu Ima, Mama, siapa ya? Terus buat Mbak Mar, Mama Enok, Mama Darmi, terus buat Kang Parjane, terus Kumbang Singa Randi Sayap, terus Kang Barakai, Kang Dimas, Mbak El, terus Kang Ali, dan buat semuanya celahkan tak terkecuali ya. Ucapannya selamat malam, mati istirahat, mudah-mudahan sehat selalu, lancar selalu rezekinya yang berkat barokah melimpah. Terus buat Mas Artanya ya, selamat malam bertugas, sehat selalu ya Mas Arta ya, bersama keluarga,
0: dilancarkan ya, rezekinya.
1: Mudah-mudahan berkah, bahagia selalu. Apa yang diinginkan Mas Arta tercapai ya.
0: Ya.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mama Cantika yang ada di Gerdu Ren Purwojati.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam juga
2: Mas Arta, lagune
0: apa ini mas?
2: Lagune Elapi Aku Sayang Padamu dari Dian Pisasa. Selamat buat Bunda Rizky, Mama Rizky, Mas Dimas, Mbak Osa, Mat Karyani, Bang Parjan, terus Buning, Mak Eno, Bu Harti, Bu Sutira, Bu Puji, Pak Marjono, Ayah Budi, Ayah Nesa, Ayah Camelamel, Ayah Kiren, terus buat Bos Kirno. Ini buat semuanya, buat Mas Artanya tetap sehat selalu, semangat. Makasih.
0: Terima kasih kembali Mama Cantika. Dan di belakangnya Mama Cantika ada lagi juga. Selamat malam.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radionya dikecilin dikit dong Mas Arjuna. Halo.
3: Halo, mau request Mas.
0: Iya, apa ini?
3: Fernando.
0: Fernando. Oke. Okay. Salamnya buat siapa aja?
3: Salamnya buat Mama Cantika, Petarangan, Mama Cantika, Salika. Nah, semuanya adalah malam. Tanpa terkecuali buat Mas Arta bertugas sampai tuntas.
0: Oke. Okay.
3: Selalu.
0: Amin.
3: Terima kasih Mas Arta.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kang Arjuna yang ada di Kroya ya. Ibu Wastuti juga selamat malam Mas Arta, aku pengen dimainkan untuk gitarnya Tak Ingin Sendiri. Salamnya buat aku sendiri aja. Oke. Ditunggu aja nanti ya. Sekarang saya mainkan dulu dari koleksinya Pance, Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar, gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuma biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Ih, siapa sih?
2: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
3: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
2: Ih, nggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
3: Jangan deh, bahaya tahu.
4: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi, demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
5: Aduh, lara nih.
1: Tahan, Mak.
5: Au, si ngalon, Pak. Aduh, gotot-gotot ya, leh.
1: Kie bewis alon kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
7: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh, hari gini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kuota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal. Udah sampai ke pelosok Indonesia, internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Aja kaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasure nenine kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak, mari ngone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kengana nggo dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barang main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: maningan anggar konsultasi cat tembok apa cat besi ya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tuku kasur mentul-mentul po.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT

0: Pintu RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo borong.
1: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
2: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
3: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
2: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
3: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
4: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
2: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
5: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kumpulan kisah Laksana Awan Kelabu. Turun perlahan bersama bait-bait lagu dalam rintik-rintik sendu.
7: Dan sejak saat itu, aku tahu ada luka yang tak bisa sembuh, bahkan oleh waktu sekali.
8: Entah sampai kapan aku akan mampu bertahan menjadi istri dari pria yang bahkan tak lagi melihatku sebagai perempuan.
7: Dan ketika tangan Ira perlahan melemah dalam genggamanku, aku hanya bisa menangis dalam diam, memohon agar waktu diberi sedikit jeda.
6: Rintik-rintik sendu bisa didengarkan setiap Rabu jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap. Streaming bercahayafm.com.
9: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis hewan kurban di wilayah Kabupaten Cilacap mulai menunjukkan tren positif. Salah satunya dirasakan oleh Satiwan, seorang peternak sekaligus penjual hewan kurban asal Desa Gombol Harjo, Kecamatan Adipala, Cilacap. Ia mengaku mengalami peningkatan omset penjualan kambing hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut Satiwan, meski permintaan masyarakat terhadap kambing kurban meningkat, harga jualnya cenderung stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Selain kambing, ia juga menyediakan domba jenis Texan berbobot 90 kg yang dibanderol dengan harga 6,5 juta. Persediaan hewan kurban di tempatnya dan jaringan mitra binaannya terbilang melimpah, yakni mencapai 160 ekor kambing dan 16 ekor sapi.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

0: 9.3 Jabar Jaya FM paling pas untuk Cilacap. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Melody Memory. Dan warga bercahaya, berhubung malam hari ini cuaca tidak mendukung ya, di luar sana sudah terlihat ada kilat dan juga petir tadi sempat terdengar. Jadi mohon maaf, sampai di sini Arta temani Anda. Dan insya Allah jika nanti kondisi cuaca sudah membaik, kami akan hadir kembali untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk jalan.

刷双，我们有个说哈那西法乌拉一个乌木木弗里哈乌

0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.
1: Menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
0: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku kaum muslimin, para pendengar radio Bercahaya FM yang dirahmati Allah, dalam pembahasan sebening embun di pagi hari ini, kita akan mengupas tentang persiapan amal di pagi hari. Ada sebuah riwayat dari sanadnya dari Mujahid Ibnu Umar dalam nasihatnya kepadaku, "Hai Mujahid, di waktu pagi jangan engkau punya perasaan akan sampai sore, dan sebaliknya di waktu sore jangan kau berperasaan akan hidup sampai pagi. Gunakanlah kesempatan hidupmu sebelum engkau mati, dan sehatmu sebelum sakit, karena kau tidak tahu pasti bagaimana namamu kelak di akhirat, akan menjadi manusia baikkah atau sebagai manusia pendurhaka." Riwayat yang disebutkan dalam sebuah hadis ini menggambarkan kepada kita bahwa di setiap pagi kita hendaklah mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan seharian yang akan kita laksanakan. Ada 4 perkara persiapan amal seseorang di pagi hari yang bisa dilakukan agar kehidupan sehari yang akan dilalui menjadi hari-hari yang bermanfaat. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah melaksanakan kewajibannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah bangun tidur, kita melaksanakan kewajiban sholat subuh. Kemudian yang kedua, sebagai amal persiapan yang seseorang persiapkan di pagi harinya, yakni menyelesaikan pekerjaan dengan orang yang berusaha bersama, yang akan dilalui bersama di dalam hari itu. Apa yang akan dikerjakannya dipersiapkan lebih matang, sehingga dalam menyelesaikan pekerjaan akan memberikan manfaat bukan saja untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri, keluarga, lingkungannya. Yang ketiga, persiapan yang dilakukan adalah menghindari barang yang haram, menghindari larangan Allah, sebagai salah satu upaya agar kehidupan kita lebih berkah. Dan yang keempat, memperbaiki hubungan sesama manusia, baik sebagai kawan ataupun sebagai lawan. Maka bagi yang mempunyai persiapan seperti itu di waktu pagi, akan bisa diharapkan menjadi orang yang soleh, yang akan beruntung mendapatkan kehidupan yang baik, dan insya Allah akan menjadi baik pula kehidupan di kelak akhirat kelak. Seorang bijak ditanya, "Ketika bangun dari tidur, orang harus niat apa?" Maka jangan tanya tentang bangunnya, tapi perhatikan dulu bagaimana ia tidur. Maka orang yang tidak tahu pasti bagaimana ia tidur, pasti tidak tahu pula bagaimana ia bangun. Katanya, sebelum tidur hendaknya seseorang menyelesaikan 4 perkara, yakni jangan tidur selama di atas bumi ada musuh, hingga dihalalkan sebab memungkinkan adanya tuntunan Tuhan jika mati. selesaikan dulu semua kewajiban terhadap Allah. Bertaubatlah kepada Allah atas dosa-dosa yang telah dia lakukan. Dan berwasiatlah secara tertulis agar sewaktu dia mati dapat meninggalkan pesan yang baik ataupun wasiat. Menurut Ibrahim Adam, setiap pagi manusia wajib bersyukur atas 4 perkara, yaitu dengan membaca Alhamdulillahilladzi nawwara qalbi binuril huda waja'alani minal mu'minina walam yaj'alni dhalla. Kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan cahaya bagi hati kita dengan cahaya hidayah dan menjadikan kita sebagai orang yang mukmin yang mudah-mudahan akan terhindar dari kedzaliman. Kemudian yang kedua dengan membaca Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap agar kita akan menjadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Dan oleh karena itu setiap pagi hendaklah kita berucap Alhamdulillahilladzi ja'alani min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, hendaklah setiap pagi kita mengucapkan Alhamdulillahilladzi lam yaj'al rizqi biyadihi ghairihi. Allah telah memberikan, menggariskan kepada kita rizki yang luar biasa. Untuk itu kita berucap bersyukur kepada Allah dengan setiap pagi kita mengucapkan lam yaj'alni rizqi miyadihi ghairihi. Dan yang terakhir dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahilladzi sataru alayya uyubi. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan rizkiku, yang akan menutup segala aibku di hari ini. Dengan segala puji kepada Allah, Allah lah yang menutup aib kita mulai dari pagi, mudah-mudahan hingga kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah 4 hal yang harus senantiasa kita lakukan untuk mengawali kegiatan di pagi hari ini. Mudah-mudahan akan seterusnya menjadi baik dan kita akan menjadi orang-orang muslim yang akan mendapatkan istiqomah hidup lebih baik dan pada akhirnya kita menjadi orang yang husnul khotimah. Demikian, semoga mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.
0: Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya.

0: Damkar Cilacap evakuasi ular cincin emas di pemukiman warga. Kambing asal Cilacap sabet podium kedua di ajang bergengsi Einstein Cup 1 Kebumen.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar, informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Radika dan berikut informasi selengkapnya. Tim Rescue Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Kabupaten Cilacap mengevakuasi seekor ular cincin emas atau Boiga dendropila dari kandang burung milik warga di Jalan Salam Karangtalun, Tritih Kulon, Kabupaten Cilacap pada Senin malam. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Satpol PP Cilacap Gatot Arif Widodo mengatakan laporan keberadaan ular diterima petugas sekitar pukul 20.20 waktu Indonesia Barat dari seorang warga bernama Dewi Wulandari. Menurut Gatot, ular ditemukan saat pemilik rumah sedang menyapu bagian belakang rumah dan mendengar suara gaduh dari kandang burung dara. Setelah diperiksa, diketahui seekor ular masuk ke dalam kandang dan sedang memakan telur burung. Karena panik dan takut, pemilik rumah kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada petugas pemadam kebakaran. Tim Rescue Damkar Cilacap selanjutnya langsung menuju lokasi untuk melakukan penanganan. Petugas tiba di lokasi sekitar pukul 20.25 waktu Indonesia Barat dan segera melakukan pemantauan serta evakuasi ular. Dalam proses penanganan yang berlangsung sekitar 5 menit itu, petugas berhasil mengevakuasi satu ular cincin emas tanpa kendala. Selain melakukan evakuasi, petugas juga memberikan edukasi kepada warga terkait penanganan awal apabila menemukan satwa liar berbahaya di lingkungan permukiman. Gatot menambahkan, dalam kegiatan tersebut tim juga mensosialisasikan penggunaan aplikasi Satkartaru Siap sebagai layanan pelaporan keadaan darurat masyarakat. Operasi tangkap ular itu melibatkan personel rescue bidang pemadam kebakaran Satpol PP Cilacap bersama petugas jaga pos. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman dan lancar tanpa adanya korban jiwa.
1: Pada pagi hari ini kita sampaikan tentang informasi adanya laporan masyarakat ular masuk rumah, ya. Laporan ular cincin emas, spesiesnya ini bernama Boiga dendropila, di Jalan Salam, Kelurahan Karangtalun, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Tadi malam pada pukul 20 menit itu, Ibu Dewi Wulandari, pekerjaan IRT Jalan Salam RT 5 RW 6 Tritih Kulon, menyampaikan melaporkan gurun ini sedang menyapu belakang di rumah. Kemudian dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh. Setelah dicek, ternyata di kandang burung dara kemasukan ular, ya. Memakan telur burung dara dan menimbulkan keributan, kepanikan burung-burungnya dari sana. Setelah dilihat, ternyata ada ular berwarna kuning hitam, kemudian panjangnya kurang lebih 1 meter, ya. Kemudian diameternya ada kurang lebih 2 sentian. Cincin ular ini berbisa, cincin ular ini bahaya, dan kami mohon masyarakat apabila menemukan ular seperti ini bisa memanggil damkar atau langsung membunuhnya. Jadi pada masyarakat, apabila terdapat atau menemukan ular seperti ini, bisa langsung melaporkan untuk dievakuasi kepada damkar atau langsung membunuh. Jangan sekali-kali memegang, karena ular ini sangat berbisa seperti kobra atau king cobra. Jadi harapan kami ketika melihat langsung dilaporkan, apalagi kalau berada di dalam rumah atau di dalam ruangan, segera diamati dan jangan diganggu, ya. Sifatnya jangan diganggu, diamati saja pergerakannya. Karena itu, teman-teman wartawan, terima kasih, selamat pagi.
2: Lintas Bercahaya.
0: Pembangunan sekolah rakyat di Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap hingga kini masih terus berlangsung. Proyek yang dikerjakan PT Karya atau Wika tersebut ditargetkan rampung 20 Juni 2026 agar dapat digunakan pada tahun ajaran baru mendatang. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap Dr. Mohikhlas Rianto menyampaikan progres pembangunan saat ini telah mencapai hampir 32%. Meski pembangunan masih berjalan, pemerintah daerah mulai melakukan persiapan penerimaan peserta didik baru. Menurut Ikhlas, pendataan calon siswa dilakukan dengan melibatkan pendampingan program Keluarga Harapan atau PKH di seluruh kecamatan. Pendataan difokuskan kepada anak-anak dari keluarga miskin dan rentan yang masuk kategori desil 1 dan desil 2 agar program tepat sasaran. Pada tahap awal, sekolah rakyat dirancanakan membuka jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Setiap jenjang akan memiliki 3 kelas dengan kapasitas sekitar 30 siswa per kelas. Terkait tenaga pengajar, Ikhlas menjelaskan proses perekrutan guru akan menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Cilacap saat ini masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Sosial mengenai sistem pembelajaran, kurikulum, hingga penempatan guru. Sekolah Rakyat Cilacap dibangun di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Cilacap seluas sekitar 5,5 hektar di Desa Jenang, Kecamatan Majenang. Anggaran pembangunan seluruhnya berasal dari pemerintah pusat dengan nilai mencapai 240 miliar rupiah. Selain ruang kelas, kawasan sekolah juga akan dilengkapi fasilitas pendukung seperti asrama, musola, dan sarana olahraga. Konsep pendidikan yang diterapkan menyerupai sekolah berasrama atau boarding school dengan pengelolaan langsung oleh pemerintah pusat. Pembangunan ditargetkan selesai pada Juli 2026 hingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada tahun ajaran baru.
2: Lintas Bercahaya.
0: Operasi gabungan tertibkan puluhan motor berknalpot brong di Cilacap. Detasemen Polisi Militer Pangkalan TNI AL atau Denpom Lanal Cilacap bersama Satuan Lalu Lintas Polresta Cilacap melaksanakan operasi gabungan penertiban kendaraan berknalpot tidak standar atau brong di kawasan Dermaga Kepanduan Wijayapura Sabtu sore hingga malam. Operasi yang berlangsung mulai pukul 5 sore hingga pukul 8 lewat 40 menit malam itu dipimpin Kepala Urusan Penegak Hukum Denpom Lanal Cilacap, Kapten Laut Polisi Militer Imam Mahfud. Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Komandan Pangkalan TNI AL, Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi untuk menekan penggunaan knalpot brong di sekitar markas Komando Lanal Cilacap. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas melibatkan personel Denpom Lanal Cilacap, Sintel Jaga Lanal Cilacap, serta Satlantas Polresta Cilacap. Dari hasil penertiban, petugas menjaring 32 unit sepeda motor berknalpot tidak standar dengan total 31 pengendara dan 6 penumpang. Seluruh pengendara yang terjaring kemudian diarahkan ke markas Komando Lanal Cilacap untuk mendapatkan edukasi dan pembinaan terkait pentingnya tertib berlalu lintas serta penggunaan knalpot sesuai standar kendaraan. Selain pembinaan, petugas juga memberikan surat tilang kepada para pelanggar dengan jadwal sidang pada 11 Juni 2026 di Kejaksaan Negeri Cilacap. Selanjutnya, kendaraan hasil penertiban dibawa ke Polresta Cilacap menggunakan kendaraan dinas untuk menjalani proses lebih lanjut. Denpom Lanal Cilacap bersama Satlantas Polresta Cilacap berharap operasi gabungan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban berlalu lintas sekaligus menciptakan situasi yang aman, kondusif di wilayah Cilacap.
2: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali sesampaikan untuk Anda saat lagi setelah jeda berikut ini.

0: panganan apa sih?
1: Kak, mau panganan sing pedes banget. Si mama ke tuku.
2: Oh alah, mak. Mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap. Lintas Bercahaya.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya. Gairah dunia peternakan di Kabupaten Cilacap kembali menunjukkan taringnya di kancah regional. Baru-baru ini, seekor kambing peranakan Etawa atau PE ras Kaligesing milik seorang peternak milenial asal Cilacap berhasil membawa pulang piala kemenangan sekaligus juara 2 dalam ajang bergengsi Einstein Cup 1 yang digelar di Kabupaten Kebumen pada tanggal 3 Mei 2026 lalu. Kambing potensial tersebut sukses mencuri perhatian para juri di kelas C jantan, sebuah kategori kompetisi untuk kambing remaja atau jemoko, istilah bagi kambing yang giginya belum poel atau lepas dan masih dalam masa pertumbuhan. Mafudin atau yang diakrab disapa Mudin merupakan sosok peternak milenial di balik kesuksesan ini. Ia mengungkapkan rasa bangganya karena menjadi satu-satunya kontestan yang turun mewakili Kabupaten Cilacap dalam event tersebut. Di balik performa kambingnya yang tampil maksimal dan wangi di arena kontes, Mudin membenarkan bahwa biaya perawatan khusus salon kambing bisa menghabiskan dana sekitar 1 juta dalam sebulan.
6: Lomba peranakan Etawa ras Kaligesing. Nah, kambing saya masuk di kelas C. Alhamdulillah dapat podium 2. Kalau setiap kabupaten hampir setiap tahun ada. Tahun ini kalau nggak salah di Kabupaten Kebumen mau 2 kali. Kemarin di lokal, yang besok di regional. Kemarin ada dari Jogja, ada dari Wonosobo, ada dari Temanggung. Cilacap kebetulan kemungkinan cuma saya. Banyak saya yang turun, nurunin di kelas C-nya. Full itu 1 bulan sebelum kontes kesehatan. Bulu, makan, semua terjaga. Mulai dari apa? Perawatan salon untuk mandiin kambing. Seminggu itu bisa 2-3 kali. Pembersihan bulu pertama, mandi kedua pakai sampo, terus nanti pakai kondisioner, terus baru pakai vitamin rambut. Dalam 1 bulan, kemungkinan untuk perawatan sendiri gitu. Mulai dari motong kuku, terus motong tanduk, mandiin. Itu mungkin 1 juta ya ada. Dalam 1 bulan itu. Kambing ini baru kali ini pertama, kali pertama. Dulu waktu di kelas E itu sempat diikutkan di Jawa Timur. Itu masuk ke 4 besar. Jadi kalau boleh jujur waktu itu saya beli kambing itu di usia 8 bulan itu 17 juta. Turun podium kemarin udah ada yang nawar. Ya mereka nawar sih, gak mungkin bercandain gitu ya. Selawai apa mas, dilepas apa ora kayak gitu bahasanya gitu. Tapi aku enggak.
5: Mudin menilai, potensi peternak kambing Etawa di Cilacap sebenarnya sangat besar dan menjamur. Namun, mereka jarang muncul di permukaan akibat minimnya gelaran event atau kontes lokal. Kedepan, ia berharap ada pihak yang menginisiasi kontes kambing dan domba secara spesifik di Cilacap. Selain menjadi wadah unjuk gigi, kontes seperti ini dinilai efektif sebagai sarana edukasi bagi para peternak untuk saling berbagi ilmu mengenai teknik perawatan, menjaga kualitas genetik, dan meningkatkan nilai ekonomi hewan ternak mereka.
4: Lintas Bercahaya.
5: Kantor Pertanahan atau BPN Kabupaten Cilacap terus berkomitmen melakukan transformasi teknologi demi menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, aman, dan transparan bagi masyarakat. Salah satu terobosan besar yang kini masih diterapkan adalah peralihan dari sertifikat tanah konvensional atau berbentuk buku hijau menjadi sertifikat elektronik. Dalam acara podcast Ngopi Bercahaya FM pada Selasa 19 Mei 2026, Kepala BPN Cilacap Andri Kristanto mengungkapkan bahwa inovasi sertifikat elektronik ini sebenarnya sudah berjalan hampir 2 tahun di Cilacap sejak diterbitkannya peraturan menteri oleh Menteri ATR BPN pada tahun 2024 lalu. Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 50-an ribu sertifikat elektronik yang diterbitkan di wilayah Cilacap. Andri menjelaskan bahwa sertifikat elektronik ini diluncurkan untuk meminimalisir berbagai resiko yang kerap menimpa sertifikat analog atau buku, seperti resiko hilang, rusak, atau terkena bencana alam seperti banjir.
0: Suatu perubahan atau transformasi teknologi, jadi masyarakat itu saya yakin memang menuntut segala sesuatu pelayanan itu menjadi lebih cepat. Kalau di BPN atau kantor pertahanan ini kan memang urusannya ya soal pertahanan, berarti lebih fokus lagi dalam pembuatan sertifikat. Kalau dulu sertifikat yang kita ketahui itu kan berbentuk buku yang warna hijau itu ya, ada 6 lembar. Di sini dengan inovasi terobosan itu diubah menjadi 1 lembar saja. Jadi 1 lembar 2 halaman, tapi isinya tetap sama. Masyarakat nggak perlu khawatir, punya usaha dan itu diagunkan, bank menggunakan itu. Di sertifikat elektronik ini mempunyai manfaat yang ya kita mendengar dan melihat di TV ada kejadian bencana alam waktu itu yang ada di Sumatera Barat, kemudian Aceh, ya itu kan banyak terjadi banjir dan sebagainya. Betul. Termasuk dokumen-dokumen yang hilang, salah satunya sertifikat. Tapi nggak usah khawatir masyarakat, walaupun bentuknya namanya sertifikat elektronik, tapi itu juga bisa dicetakkan salinan resminya berbentuk fisik. Misalkan kalau tadi ditanyakan hilang, nggak usah khawatir. Sertifikat elektronik itu ada edisinya, ya di pojok kanan atas itu ada edisi pertama, kedua, dan seterusnya. Misalkan edisi pertama hilang, nah masyarakat bisa datang ke kantor pertahanan untuk menjadikan, mengganti menjadi edisi baru. Nggak usah khawatir salah gunakan orang yang tidak bertanggung jawab atau mafia tanah, nggak usah khawatir, karena ini lebih aman.
5: Memahami kesibukan masyarakat yang bekerja dari Senin hingga Jumat, BPN Cilacap juga menyediakan layanan khusus bernama pelataran atau pelayanan pertanahan akhir pekan. Layanan ini sudah diimplementasikan di seluruh kantor BPN di Indonesia termasuk Cilacap. Melalui pelataran, kantor BPN Cilacap tetap membuka pelayanan pada hari Sabtu dan Minggu mulai pukul 9 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya akhir pekan, petugas BPN juga tetap bersiaga piket pada hari libur cuti bersama maupun libur nasional.
4: Lintas Bercahaya.
5: Mendekati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, geliat bisnis hewan kurban di wilayah Kabupaten Cilacap mulai menunjukkan tren positif. Salah satunya dirasakan oleh Satiwan, seorang peternak sekaligus penjual hewan kurban asal desa Gombolharjo, Kecamatan Adipala, Cilacap. Ia mengaku mengalami peningkatan omset penjualan kambing hingga 10% dibandingkan dengan tahun lalu. Menurut Satiwan, meski permintaan masyarakat terhadap kambing kurban meningkat, harga jualnya cenderung stabil dan tidak mengalami kenaikan yang signifikan. Selain kambing, ia juga menyediakan domba jenis Texan berbobot 90 kg yang dibanderol dengan harga 6,5 juta. Saat ini persediaan hewan kurban di tempatnya dan jaringan mitra binaannya terbilang melimpah, yaitu mencapai 160 ekor kambing dan 16 ekor sapi. Di tengah maraknya isu penyakit hewan seperti PMK atau antraks, Satiwan mengantisipasinya dengan memperketat kebersihan kandang serta memandikan hewan ternaknya secara rutin.
7: Kita jaga kebersihan kandang dan kebersihan hewan tersebut, Mbak. Kita mandikan, kita jaga makan. Jadi asupan-asupan makan yang kita kasih, kita beri

0: ayam. Itu yang kambing. Domba kemarin ada yang 6,5 juta dengan bobot 90 kg jenis Texel. Dari konsumen sampai saat ini sih masih ramai di kambing. Kok tahun ini mengalami peningkatan sekitar 10%. Pada-padalah memilih kambing. Karena banyak sekarang yang, maaf ya, kita jual beli itu ada yang online, ada yang online. Taunya foto atau video, maka hati-hatilah buat para pembeli. Di video gede, bagus, begitu besok diantar sampai rumah, ternyata kecil. Itu banyak terjadi, Mbak. Maka hati-hati. Jadi kalau bisa, langsunglah ke tempat pilih kambing tersebut.
1: Satriwan menambahkan, meski pasar kambing stabil, kondisi berbeda justru terjadi pada komoditas sapi. Satriwan mengungkapkan bahwa harga sapi tahun ini mengalami kenaikan yang cukup tajam akibat melambungnya harga bahan baku atau bibit sapi atau cemoko. Harganya mengalami kenaikan hampir 2 juta rupiah per ekor dari tahun kemarin.
2: Lintas Bercahaya.
1: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam program Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Radika, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling bas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

0: Lih, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
0: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
1: Iya yuk, wis langganan kawit geniel.
0: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emasnya apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
4: Rujak nanas, rujak oen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
6: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.

0: Cállate.
1: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
2: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
1: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
2: Oh gitu ya mas.
3: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
4: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
2: Makasih ya mas.
1: Tangan saya jangan ditarik mbak.
2: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
5: Yuk pak, gagen. Wis ayu kie.
6: Kesel banget mak. Jan, aja sikilah, lemes.
5: Gek, tak gawek na wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger pokoknya.
7: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.

0: Ada Satria Videografi, ada
1: Siska Amanda Montel Music, bukan main-main.

0: dengar enak bener iki mau.
1: Sis. Pak, tahun kie anake dhewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
2: Jajal takon bocahe, Bu, mbok wis duwe pandangan dhewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa kue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap bergabung bersama Radio Republik Indonesia untuk menyiarkan Warta Berita.

0: Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM PPKF rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
1: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KEM PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa gua nggak ngomong. Setelah itu ada pesan-pesan penting yang di KEM PPKF, di mana di KEM PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
0: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung KEM PPKF kepada DPR gitu?
3: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
4: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan